Ya, Negara Fami ingat sampai bila-bila Zul nak kongsi dengan anda semua apa yang ada di dada akhbar. Kalau kita lihat laporan oleh Berita RTM, sebanyak 34 kawasan dekat seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi, dengan Johan Setia Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 196. Kalau dalam negeri 9 pula, untuk bacaan dinilai mencatatkan 179, Seremban 170 dan juga Port Dickson 160, dan ada beberapa buah negeri dan juga daerah yang juga mencatatkan IPU tidak sihat. Jadi untuk anda semua yang mungkin ada lakukan aktiviti-aktiviti luar, kerja-kerja, terpaksalah lakukan kerja luar, ya, pastikan anda amalkan langkah-langkah keselamatan dan juga kesihatan. Pakai pelitup muka selepas buat aktiviti, pastikan anda cuci tangan, minum air bersih secukupnya. Pastikan kita jaga kesihatan diri, ya. Pastikan pelitup muka tu sentiasa adalah dalam beg. Janganlah orang kata recycle, dah guna tu buang, ambil yang baru. Okey. Apa pun, kita sama-sama lah doakan agar jerebu ini segera pulih, udara di Malaysia kembali sihat kan, bersih. Sebab apa? Jerebu ini bukan saja menjejaskan kesihatan kita manusia, malah juga memberi kesan terhadap pertanian. Ini Zul nak kongsi dengan anda apa yang dikongsikan oleh Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Kalau kita tengok, kesan jerebu terhadap pertanian ini adalah fotosintesis tanaman terjejas, daun tanaman termendap dengan gas pencemar udara dan juga sistem pernafasan ternakan terjejas. Kesian juga lembu-lembu, kambing semua tu kan, yang mana pelihara haiwan-haiwan tersebut juga terjejas disebabkan jerebu ni. Jadi kita sama-samalah doakan segera sembuhlah keadaan di Malaysia ini, ya. Kalau kita tengok rakan-rakan kita di Sarawak pun, kalau kongsi gambar selfie tu macam dalam dunia khayalan kan. Jadi untuk anda semua, pastikan kita sama-sama doalah yang terbaik untuk negara kita Malaysia. Jadi untuk anda semua pagi ni, kalau ada ucapan, ada yang nak dikongsikan pagi ni, atau ada juga yang menyambut ulang tahun kelahiran, sama hari lahir Zul ucapkan semoga panjang umur, sentiasa bahagia, ya, apa yang anda hajatkan tercapailah. Dan juga kalau ada yang nak dikongsikan lah, terutamanya hantar je di 012-603-0603. Jom kita dengarkan dahulu persembahan Fajar, Menjaga Hati.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Yang Grand Family ingat sampai bila-bila. Selamat pagi buat anda semua yang terus kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Tak kira lah di mana jua anda berada pagi ni. Zu doakan agar semua dalam keadaan yang baik, ceria, belaka. Okay? Dah 8.25 minit pagi dah pun. Ada yang dah sampai ke pejabat, ada yang masih lagi dalam perjalanan. Semoga semuanya selamat sampailah ke destinasi, ya. Dan untuk anda semua, kalau ada ucapannya untuk hari ni kan, atau ada yang nak sampaikan ucapan ulang tahun, hari lahir ke, ulang tahun perkahwinan ke, hantar je lah dekat 012-603-0603. Nanti Zu sampaikan satu persatu, ya. Kita dah ada beberapa ucapan daripada pendengar kita. Kejap lagi Zu bacakan dengan anda. Sebab ini Zu nak kongsi dengan anda yang khususnya sukakan aktiviti pendakian. Sekat 5 Bukit Daerah Jempol 2026 kini kembali. Kalau kita lihat dekat sini, lokasi baru, cabaran baru katanya. Pada 26 September 2026, Siri 1 akan bermula di Bukit Batu Kapal Felda Lui Barat Sungai Lui. Seterusnya Siri 2 pada 31 Oktober 2026 di Bukit Genting Batu Bukit Bosa Bayai, Kampung Bayai Baru Serting. Dan siri ketiga, kalau kita tengok ini laluan baru yang akan di, apa orang kata, kita akan daki laluan baru di Bukit Bunga Kampung Datuk Johan Serting, dan juga Bukit Penarikan Kampung Bukit Laka Serting pada 21 dan juga 22 November 2026. Jadi untuk anda semua kan, sekat lima bukit ni anjuran pejabat daerah dan tanah Jempol. Kalaulah anda nak tanya lebih lanjut, kalau nak tahu macam manalah nak sertai sekat lima bukit untuk edisi kali ini, anda boleh terus sahaja hubungi 011-693-62100 Encik Muhammad Azhari Mat Noh, pengarah program. Tanya terus macam mana nak sertai kan, apa yang perlu lakukan, apa yang kalau nak tengok di mana, apa yang kita perlu bawa, nak apa, ambil kit ke penyertaan tu bagaimana kan. Terus je hubungi lagi sekali ya, Zu kongsikan nombornya, 011-693-62100 Encik Muhammad Azhari Mat Noh. Jadi untuk anda semua, selepas ini Zu nak kongsi juga dengan anda apa yang ada di dada akhbar ini, dan nak bacakan juga ucapan dari pendengar kita. Kejap lagi Zu bacakan satu persatu. Selepas ini kita nak dengarkan persembahan artis ni kan. Baru-baru ni dia ada buat penampilan di acara Kereta Api Sarung. Sempena dengan Hari Kebangsaan. Jadi kalau kita tengok dekat track, ada yang kongsi, dia pernah bertumbuk dengan abang dia sebab abang dia alih siaran radio tu, tukar frekuensinya tu semasa lagu penyanyi ini sedang disiarkan. Itu dia, itulah kadang-kadang kan, kita tengah dengar lagu sedap-sedap dekat radio, tiba-tiba alih pula, ada yang tekan butang dekat radio tu, tukar frekuensinya, mana tak marah kan. Dah bertumbuk dia dengan abang dia. Itulah perumpamaannya betapa sukanya beliau dengan penyanyi ini. Jadi jomlah kita terus saja nak berhibur. Persembahan Najwa Latif, Cinta Muka Buku, semuanya untuk anda. Radar Pagi.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi, suka duka datangnya berganti.
3: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. 8.47 minit pagi sekarang ini. Terima kasih buat anda semua yang terus memilih frekuensi kami sebagai peneman anda. Yang mana tengah layan Negeri FM sambil sarapan, selamat menjambu selera Zu ucapkan. Kalau ada ucapannya pagi ni ataupun nak kongsi dengan Zu hari ni sarapan apa kan, boleh je hantar dekat 012-603-0603. Ni Zu nak kongsi sedikit berita sukan lah kepada anda semua, khususnya buat anda yang betul-betul minat dengan sukan ni. Mesti dah mula rasa debaran untuk sama-sama saksikan aksi atlet negara di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang akan berlangsung di Jepun mulai esok ni, 19 September sampailah 4 Oktober nanti. Dan kali ini Malaysia menyasarkan 6 pingat emas, dan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari optimis sasaran itu mampu dicapai berdasarkan persiapan serta kemampuan atlet negara. Okey, dan menariknya jumlah 6 emas itu juga menyamai pencapaian Malaysia pada Sukan Asia Hangzhou 2022. Jadi jom sama-sama kita doakan atlet Malaysia dapat beraksi dengan baik dan dapat membawa pingatlah untuk negara kita. Okey, nanti tepat je pukul

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
2: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
1: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
2: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
3: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
1: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
4: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2005 dan 2006, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pemilikan hak milik strata yang tertangguh dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam tanggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertangguh.
1: Datuk Seri Aminuddin Syari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
5: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi Belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
6: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
1: Sebanyak RM11.1 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengan Negara Fad, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ini Graf Amin sampai bila-bila. Selamat pagi Zul ucapkan untuk anda semua yang mungkin baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Click ataupun portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Terus kekal setia sampailah pukul 12.30 malam nanti ya. Kita nak ucapkan selamat pagi juga untuk rakan-rakan Zoo yang berada di TikTok. Yang sudi orang kata teman Zoo di TikTok Live Negeri FM Official ni. Yang mana tengah dengarkan radio sekarang ini kan. Kalau sambil scroll social media tu, singgahlah sekejap dekat TikTok Live Negeri FM Official. Sebab dekat sini kita ada Tok Da Superstar juga. Tok Da, apa khabar? Kalam Fajr Muhammad pun ada. Katanya orang Kemaman Terengganu boh. Monolog pun ada, Andy pun ada dekat sini, user and ramai lagi yang ada dekat sini yang teman Zoo. Jadi untuk anda semua kalau nak borak-borak kan, ada ucapan juga, boleh juga komen di TikTok Live Negeri FM Official ya. Dan semestinya satu rangkap pantun dari Mitra 7. Banyak kari antara kari, kari daging berkuah pekat. Banyak hari antara hari, hari Jumaat membawa berkat. Alhamdulillah, semoga baik-baik saja untuk Mitra 7 dan semua yang dengarkan Negeri FM sekarang ini. Kata Eric Bowling, dia dah sarapan nasi goreng dan juga popiah. Assalamualaikum Zul. Waalaikumsalam Eric, apa khabar? Alhamdulillah dah sarapan ya, nasi goreng bukan main sedap lagi. Anda semua yang sedang dengarkan sekarang ini, sarapan apa tu? Jomlah kongsi 012-603-0603.

0: ini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Tripani.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music. FM, Far East
4: Movement. Pak An, sedih lah Pak An.
5: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
4: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
5: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
4: Tapi.
5: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
4: Pula dah.
5: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
4: Kenapa?
5: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
4: Iyalah Pak An, betulah tu kan.
6: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Ya, itu dia persembahan Iman Troy dengan lagunya Nang, baru saja menghiburkan pagi anda. 9.30 minit pagi sekarang ini. Kata Busu Al-Kassam pun dah makan nasi goreng pagi ni. Alhamdulillah, kenyang dah. Okey, selamat pagi juga untuk Mioi 33. Jangan sedih-sedih pagi ni kan. Santai-santai aja, semoga dipermudahkan urusan semua ya. Jadi untuk anda semua yang tengah santai-santai tu, jomlah singgah dulu TikTok Live Negeri FM Official ni. Boleh sertakan juga dengan ucapan, nak sembang-sembang burak-burak pun boleh juga, tak ada masalah. Ini Zu nak kongsi dengan semua pendengar Negeri FM berkenaan apa yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan influenza, iaitu jangkitan virus pada saluran pernafasan termasuk hidung, tekak dan juga paru-paru. Okey, gejala influenza ini seperti demam, sesema, batuk. Dan golongan berisiko tinggi adalah kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung. Jadi untuk anda semua, untuk cegah influenza ini, antaranya adalah berehat di rumah dan tidak pergi ke mana-mana tempat tumpuan ramai. Pergi, orang kata kalau pergilah keluar ke mana-mana, pastikan anda tutup hidung dan juga mulut dengan tisu ataupun tuala atau sapu tangan apabila batuk atau bersin. Elakkan dari berkongsi peralatan peribadi. Segera berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan bagi mendapatkan rawatan lanjut sekiranya gejala bertambah teruk seperti demam dan juga batuk. Kalau rasa demam tu, jangan tunggu lama-lama, carilah klinik yang berhampiran untuk anda dapatkan rawatan. Okey, sekarang ini juga musim jerebu. Kalau kita tengok bacaan IPU mencatatkan tidak sihat untuk Seremban, Port Dickson dan juga Nilai. Jadi untuk anda semua, pastikan jaga kesihatan diri, pakai pelitup muka, amalkan langkah-langkah kesihatan dan juga keselamatan ya. Cuci tangan dengan kerap ya, jangan lupa. Dan pastikanlah pelitup muka tu sentiasa ada dengan anda. Kalau wanita-wanita kat luar sana tu, dalam handbag tu, pastikan ada pelitup muka. Terus bersama dengan Zu, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi dengan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

itu dia persembahan Aisyah Retno, Aziz Harun dan juga Nadif Basalamah baru saja menghiburkan anda. Kota ini tak sama tanpamu. Baik untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Aziz Mok ada doket kita punya TikTok live ni ha. Selamat pagi ke Absah Yusof 56. Cik Gayah pun ada juga katanya, alhamdulillah dah sarapan kuih. Nordin Ahmad pun ada. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat semua. Kita ada juga rakan kita Azan Omar, memang love sangat. Geng-geng RTM ini, terima kasih banyak-banyak yang mana hadir di TikTok Live Negeri FM Official ni. Kata Neni Murni 62, assalamualaikum, salam Jumaat. Dah minum dah lontong, minum Nescafe. Sekarang tengah masak sardin lemak belimbing. Mak ai. Dia punya menu tu bukan main-main kan. Terima kasih Neni Murni 62 hadir juga dekat TikTok Live Negeri FM Official ni. Yang mana orang kata dah siap sarapan, ada yang dah mula masak untuk lauk tengah hari tu sambil layan Negeri FM. Terima kasih. Kalau nak kongsi menu boleh juga, alang-alang tu cuba kongsi resepi sekali. Boleh lah Zul cuba balik rumah nanti kan. Almaklum lah. Sekarang ni kenalah rajin sikit masuk dapur gitu. Jadi untuk ada semua yang santai-santai tu, boleh juga nak hantarkan ucapan di 012-603-0603. Okay, ni Zul nak ajak ramai-ramai untuk sama-sama kita dengarkan dan juga saksikan Ronong Usah Monong petang ini pada pukul 3.15 minit petang bersama Saudara Syamsul Debat, pendakwah bebas. Anda boleh saksikan di Facebook, YouTube dan juga TikTok Negeri FM Official dan semestinya menerusi tiga frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
3: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
4: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
5: Ya, jangan lupa untuk undi lagu-lagu dalam carta hits di media sosial Negeri FM Official. Anda singgah je dekat Facebook dan juga Instagram kami. Nanti kalau nampak poster carta hits tu kan, dekat bahagian caption tu ada link Easy Poll yang kami sertakan. Anda tinggal tekan je link tersebut. Lepas tu undilah lagu-lagu kegemaran anda sebelum hari Ahad ini, 20 September, untuk kita sama-sama layan carta hits dan siapakah yang bakal menduduki juara carta untuk minggu ini. Baiklah, kita sudah berada di penghujung untuk Radar Pagi. Terima kasih buat anda yang dah layan dari pukul 6 sampailah sekarang ini. Jaga kesihatan, jaga diri semua. Selepas ini, rakan Zu DJ Sally akan teman anda untuk santai Negeri FM, okey? Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat

0: Assalamualaikum, selamat pagi bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, alhamdulillah pagi ni kan, Sally nak temankan anda daripada pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti. Tiba lagi liran seri pula pada pagi ini. Hari ini hari Jumaat 18 September 2026 bersama 6 Rabiul Awal Rabiul Akhir 1448. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi rakan saya dah ditemankan anda melalui radar pagi daripada pukul 6 sehingga pukul 10 pagi tadi. Baiklah, pelbagai perkongsian yang akan kita sampaikan nanti. Terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Cepat.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Negeri FM ingat sampai bila-bila ya. Pagi ini Sally akan temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Yang mana tak tahu tu kan. Siapa yang bertugas pada pagi ni ialah Sally. Okey, pagi ni Sally nak cerita tentang wanita. Kita sembang santai-santai je pada pagi ni tentang isu insan yang cukup istimewa dalam hidup kita. Wanita ini kan macam-macam peranan, peranan dia. Ada yang bergelar ibu, isteri, anak, kakak, adik, kawan, dan ada juga yang dalam masa yang sama pergi kerja, urus keluarga, urus rumah, urus macam-macam hal lagi. Kadang-kadang kita nampak dia ni kan senyum je kan, tapi kita tak tahu betapa banyak yang benda disimpan di dalam hati. Sebelum Sally nak teruskan lagi, kita nak bercerita tentang wanita ini. Apa kata kita dengarkan lagu ini? Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, Sally nak sambung balik cerita mengenai wanita ni kan. Menariknya tentang wanita ni, kuatnya mereka bukan semestinya sebab mereka tak pernah menangis. Kadang-kadang kuat itu adalah apabila selepas menangis, dia tetap bangun dan teruskan hidup. Hari ini penat, esok dia cuba lagi. Hari ini kecewa, esok dia tetap senyum. Dan kadang-kadang orang yang paling banyak memberikan semangat kepada orang yang lain, sebenarnya dialah yang sedang perlukan sedikit semangat. Baiklah, kita sambung lagi cerita tentang wanita ni selepas ini. Jadi dengarkan lagu nombor satu daripada Slick. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Nak tak nak percaya bahawa kau yang nombor

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, Sally nak sambungkan lagi cerita mengenai tentang wanita ni kan. Jadi, untuk pendengar Negeri FM pagi ni kan, Sally nak tanyalah satu soalan mudah. Siapakah wanita yang paling banyak memberi inspirasi dalam hidup anda? Mak? Adakah isteri? Kakak? Anak perempuan? Ataupun mungkin seorang kawan yang sentiasa ada ketika susah dan senang? Kalau ada peluang, jangan tunggu hari istimewa untuk ucapkan terima kasih. Kadang-kadang satu ayat yang ringkas, terima kasih sebab selalu ada pun sudah cukup buat seorang wanita terasa dihargai. Baik, semua wanita di luar sana, tak kira apa pun peranan anda, tak perlu sentiasa nampak kuat di depan semua orang. Rehatlah kalau penat, menangislah kalau perlu. Dan jangan lupa menghargai diri sendiri juga, satu bentuk kasih sayang. Ini Negeri FM. Kita santai-santai pagi ni, terus bersama kami. Jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Zian Azin. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Ya, Negeri Sembilan. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jam dah menunjukkan pukul 11.03 pagi. Sedar tak sedar dah masuk jam yang kedua untuk selebrasi bersiaran pada pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Saya nak sharekan kepada anda mengenai cuaca pada pagi ini. Pagi dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam dikatakan jerebu. Kalau nak keluar malam-malam tu kan, maklumlah besok hari Sabtu, ada yang nak pergi healing-healing tengah malam ni, hati-hati semua keadaan berjerebu, banyakkan minum air masak. Kalau boleh, pakai pelitup muka. Kalau rasa macam susah nak bernafas tu kan, kalau terasa macam bau-bau asap tu, pakailah pelitup muka. Ni mesti ada yang dah tak sabar-sabar lagi ni kan, nak menghantarkan lagu-lagu permintaan anda dalam segmen anda minta kami siarkan. Baiklah, sekiranya ada lagu-lagu permintaan anda hendak diputarkan, boleh hantarkan kepada kami di 012-603-0603. Bolehlah juga hantarkan ucapan-ucapan, kalau ada ucapan selamat hari lahir pun boleh. Kalau nak ada ucapan besok, nak ada yang nak ada melangsungkan perkahwinan, boleh ucapkan selamat pengantin baru juga. Kan? Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan lagu seterusnya. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: 92.6 Negeri FM.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ya, itu tadi lagu Kekasih Abadi. Lagu permintaan daripada Kak G. Tak lain tak bukan peminat setia Negeri FM. Katanya Kak G nak nak sampaikan lagu ini khas untuk anak-anak tersayang. Kan, bagus. Kak G ni kan 7 lagu pada anak-anak dia. Jika anda ada lagu permintaan anda, boleh hantarkan ke 012-603-0603. Terus kekal bersama kami. Seterusnya nanti akan saya putarkan lagu-lagu permintaan daripada Mita Marlina, Aisyah, Syara kan. Lagu-lagu ni lagu kegemaran lah pendengar-pendengar setia Negeri FM ni. Jadi teruskan dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Apa kata esok petang kita tak payahlah masuk kelas tambahan. Kita pergi mall, enjoy-enjoy kan.
2: Mal, kau dengar sini baik-baik eh. Kita ni muda lagi tau. Masa ni lah kita nak berseronok. Betul tak?
3: Kalau kita berkawan, kita kena pilih kawan yang betul-betul. Jangan cari kawan yang ajak kita terjun lombor, kita pun terjun lombor juga.
2: Kau fikir apa? Kau jangan risau lah. Takkan kantoi punya.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Agensi Antidadah Kebangsaan.
5: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, itu dia lagi tadi lagu Pemilik Cinta, permintaan daripada Izni Hanis, pendengar-pendengar setia Negeri FM melalui WhatsApp di konti ini. Jadi jika ada permintaan lagu-lagu anda, boleh hantarkan ke 012-603-0603. Jadi mana-mana yang telah menembusi siaran kami ini, anda untuk makluman, lori rosak di kilometer 22.4 arah utara dari Senai ke Kulai, lorong kecemasan, lorong di kiri kanan terhalang. Kod-kod lah kan, mendengar Negeri FM sampai ke Johor Bahru sana tu, Baiklah, seterusnya kita terus bersantai lagi dengan lagu seterusnya. Dengarkan Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Andainya kau mengerti bahawa seluruh hati ini

0: Negeri FM.
1: Benua Asia kembali bersatu, diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Eh, mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, ni kepada orang-orang Negeri Sembilan kan, dimaklumkan bahawa berdasarkan rekod indeks pencemar udara IPU Jabatan Alam Sekitar pada hari ini 18 September 2026 jam 10 pagi tadi, sebanyak 3 kawasan di Negeri Sembilan telah mencatatkan status kualiti udara pada tahap tidak sihat. Kawasan yang terlibat adalah yang pertama nilai IPU 180. Kedua, Seremban IPU 171. Ketiga, Port Dickson IPU 158. Sehubungan dengan itu, orang awam terutama kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan ataupun penyakit jantung dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan mengelakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbabit. Orang ramai juga dinasihatkan untuk sentiasa mendapatkan maklumat terkini mengenai bacaan IPU daripada Jabatan Alam Sekitar dan mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya keadaan jerbu bertambah buruk. Baiklah, seterusnya Silly akan putarkan lagu Indah Mu Abadi daripada Peacemaker. Dengarkan lagu permintaan daripada Solihin. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila Sally di sini menemankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Sally nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pendengar setia Sally di WhatsApp ni. Dia ada Kak Ji, ada Adi, ada Izni Harnis, ada Arif, Solihin Koda. Setia mendengar, setia menghantar lagu-lagu permintaan. Dah dia minta, Sally putarkanlah kan? Baiklah, saudara pada yang memilih Negeri FM sebagai peneman anda, terus kekal setia dengan tiga frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan 107.7. Untuk makluman semua, tepat pada pukul 12.30 hari nanti, kita akan ikuti utama 12.30 hari menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Zikri.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih yang mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Jika ada lagu permintaan, boleh hantar ke kami di 012-603-0603. Suka Sally war-warkan di sini. Ciri-ciri menarik mengenai MyCard generasi baru ni. Dia ada apa dekat sini? Dia ada tingkap loot sinar. Ciri keselamatan memperkukuh. Pelindungan MyCard. Hologram keselamatan dynamic. Image 3 dimensi yang berubah mengikut sudut pandangan. Chip antara muka. Dui fungsi. Menyokong fungsi sentuh dan tanpa sentuh NFC. Ciri-ciri ultrasound UV, elemen keselamatan dapat dilihat apabila terdedah kepada sinaran ultra ungu. Bukan nampak sekadar lebih moden, MyCard generasi baru hadir dengan ciri keselamatan yang dipertingkatkan untuk melindungi identiti rakyat Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami. Baiklah, Sally nak putarkan lagu berikutnya. Lagu daripada Boneka Kaca, Jimmy Hussein. Kita ada lagu Bernafas Dalam Lumpur, Reda Dan Tawakal. Lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar setia kita melalui WhatsApp, melalui TikTok. Terima kasih banyak-banyak kerana anda semua sentiasa menyokong kami walaupun dalam radar pagi ke, ada santai ke, ada moncak ke, ada ekspresi malam, setia kekal bersama kami di 92.6. Terus mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila jam menunjukkan pukul 12.40 minit tengah hari. Keadaan jerebu kita makin tidak baik di luar sana. Baik selain daripada masalah jerebu, ada juga mengenai tentang influenza ni. Apakah influenza? Influenza ini ialah jangkitan virus pada saluran pernafasan yang boleh menyebabkan demam, selesema dan batuk, serta menjejaskan golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan wanita mengandung. Dia sama juga macam keadaan jerebu tadi untuk orang warga tua kan, kanak-kanak dan wanita mengandung. Jika bergejala, amalkan langkah pencegahan seperti berehat di rumah, tutup hidung dan mulut ketika batuk ataupun bersin, elak berkongsi peralatan peribadi dan dapatkan rawatan doktor jika gejala berterusan. Baiklah, langkah-langkah ini. Langkah-langkah pencegahan bagi memastikan rakyat kekal sihat dan sejahtera. Antara gejala yang dialami penyakit influenza ni adalah demam, selesema, batuk. Golongan yang berisiko tinggi adalah kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung. Cegah komplikasi jangkitan dengan mendapatkan vaksinasi influenza secara tahunan. Terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Radio.
1: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, tu dia. Oh, Fatimah tersenyum. Kak Fatimah kita. Baiklah saudara, waktu dah menghampiri tengah hari. Buat yang sedang menikmati makan tengah hari, saya ucapkan selamat menjamu selera. Makan biar berpada-pada. Yang penting tenaga cukup untuk sambung aktiviti petang nanti. Dan buat anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat, hati-hati, saya ucapkan di jalan raya tu kan, jangan terburu-buru, pandu dengan tenang dan utamakan keselamatan. Kalau jalan raya agak-agak sesak tu kan, sabar-sabar. Yang penting kita sampai ke masjid nanti dengan selamat dan dapat menunaikan ibadah dengan tenang. Semoga dipermudahkan perjalanan anda, dipanjangkan kesihatan dan diberkati urusan kita semua pada hari ini, insyaAllah. Anda masih lagi bersama Sally sehingga pukul 2 petang nanti. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Inilah 3 gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
3: Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan siaran langsung Kutubah Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Maksudnya waktu zuhur pada hari ini di Negeri Sembilan pada pukul 1:09 tengah hari. Jadi persiapkan diri untuk tunaikan solat zuhur dan solat fardu Jumaat. Kita juga bersama rakan penyampai Nur Farhana menerusi National FM.
4: Dapat lebih sedikit ganjaran daripada hari-hari yang lain. Masya Allah. Dan hari ini hari Jumaat pertama di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan hari ini 18 September 2026 Masihi bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah tanda ingatan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah

0: على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik saudara, sebelum itu terima kasih diucapkannya kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar Nasional FM, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.10 minit tengah hari. Dan hari ini saudara Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Rozali akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Dan bila bertugas hari ini Al-Fadhil Ustaz Abdul Hamdi Abdul Kadir. Baik saudara, kalau kata ada yang berhajat ya datang solat di Masjid Putra Putrajaya hari ini, saya nak mengajak saudara pendengar untuk sama-sama kita berinfak ke tabung Masjid Putra, kerana setiap sumbangan saudara sekecil mana pun jadi bekalan pahala yang berpanjangan ya, kerana info ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki insyaAllah. Dan suka juga saya nak mengajak kaum Adam ya, bersegeralah datang ke masjid untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat, yang mana solat Jumaat ini bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia sebenarnya satu simbol kesatuan umat Islam, yang mana kita datang dari latar belakang yang berbeza, pekerjaan ya, status dan juga kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara insyaAllah. Dan apapun kita tinggalkan seketika urusan dunia, kita bersihkan diri kita, pakai pakaian yang paling cantik, paling terbaik, dan menuju ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jangan lepaskan peluang untuk meraihkan keberkatan hari yang mulia hari ini. InsyaAllah di masjid saudara akan bertemu ya dengan saudara-saudara se-Islam, boleh merapatkan ukhwah, bertanya khabar, saling mengenali dan juga menyedari bahawa kita adalah sebahagian daripada umat, satu umat insyaAllah. Dan Alhamdulillah waktu ini dapat juga saya kongsikan, ketika ini jemaah sudah pun datang memenuhi ruang Dewan Masjid Putra. Ada yang sedang menunaikan solat tahiyatul masjid ya. Suasana tenang di masjid merupakan tempat yang kita cari. Dan apapun setiap minggu kita diberi peluang untuk kembali ke masjid dan juga mendengar peringatan agama. Maka kita jadikanlah hari Jumaat ini sebagai hari untuk kita muhasabah diri. Kita tanya kepada diri kita, berapa banyak nikmat yang kita syukuri, berapa banyak dosa yang kita sesali, dan berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Apapun, jangan kita terlalu sibuk menghitung kekurangan orang lain sedangkan kekurangan diri sendiri masih belum diperbaiki. Jadi jom sama-sama kita muhasabah diri, kerana setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada penghujung kehidupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik saudara, kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang pertama insyaAllah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah telah pun kita dengarkan azan yang berkumandang, maksudnya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Baik saudara, saya nak war-warkan juga kepada pendengar yang mana program Qiyamul Lail bulanan sempena Festival Turus Islami Malaysia 2026 yang akan diadakan pada hari esok 19 September 2026 hari Sabtu pada pukul 4.30 minit pagi di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Dan antara pengisian programnya ialah Qiyamul Lail, solat tahajud berjemaah, bacaan Al-Quran dan juga tazkirah subuh, dan disediakan juga sarapan ringan. Jadi marilah kita merebut peluang menambah ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menghidupkan malam dengan ibadah dan juga munajat. Semua jemaah muslimin dan juga muslimat yang berdekatan dijemput hadir ke Masjid Putra Putrajaya, semoga orang kata kehadiran kita dapat memberi keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Jadi buat pendengar yang baru saja bersama kami minggu ini, siaran langsung khutbah Jumaat bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat dari perkarangan Masjid Putra Putrajaya. Terima kasih buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini, insyaAllah. Dan baiklah saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Bekalan Menuju Hari Akhirat di Masjid Putra Putrajaya pada hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwar Ruzali, yang mana mengajak kita merenung kembali. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk menyediakan bekalan untuk perjalanan di dunia. Kita fikir tentang rumah, tentang pekerjaan, tentang duit simpanan, keluarga, semuanya kita persiapkan sebaik mungkin. Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita sediakan untuk perjalanan menuju akhirat? Jadi sebab perjalanan ke akhirat ini adalah perjalanan yang pasti. Kita mungkin tidak tahu bila waktunya, tetapi kita tahu setiap daripada kita sedang menuju ke sana. Bekalan itu bukan semata-mata harta yang banyak, tetapi amalan yang ikhlas, solat kita, kita jaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang kita beri, kebaikan yang mungkin kita anggap ianya kecil tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga hati yang kita cuba belajar memaafkan, lidah yang menjaga kata-kata, tangan yang membantu orang lain, dan juga diri yang sentiasa kembali kepada Allah apabila kita melakukan kesilapan. Astagfirullahalazim. Jangan kita tunggu menjadi sempurna untuk kita menjadi hamba Allah yang baik. Jangan kita tunggu masa lapang untuk kita beribadah, dan jangan kita tunggu usia kita meningkat baru kita nak berubah. Kerana kita tidak pernah tahu amal yang mana satu akan menjadi sebab Allah beri rahmat kepada kita. Jadi hari ini kita masih lagi diberi peluang. Hari ini mungkin kita dapat menambah bekalan kita. Masih lagi diberi kesempatan untuk kita minta maaf. Masih lagi diberi peluang untuk kita bertaubat. Masih juga diberi nafas untuk kita menyebut nama Allah. Maka kita gunakanlah peluang itu sebaik-baiknya. Semoga Allah jadikan setiap langkah kita hambanya ini untuk menjadi bekalan kita menuju Allah, dan Allah terima amal kita yang sedikit, Allah ampunkan kekurangan kita, dan Allah tidak palingkan hati kita ke arah kemaksiatan. Jadi saya nak mengajak juga pendengar untuk sama-sama kita amalkan doa ini agar Allah tetapkan hati dan juga iman kita. Apapun, kita akan sama-sama ke Dewan Solat Utama untuk kita dengarkan azan yang kedua dan juga khutbah yang bertajuk hari ini akan berbicara tentang bekalan menuju hari akhirat, insyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جماعتي رحمة الله خطيب mengingatkan diri sendiri dan seluruh jemaah agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal diterima sebagai ibadah dan akhirnya kita kembali kepadanya dalam keadaan yang diredai. Marilah kita memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang bertajuk Bekalan menuju hari akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak pernah sunyi daripada ujian. Ada waktunya kita diuji dengan kesusahan, kehilangan dan kesakitan. Ada waktunya pula kita diuji dengan kesenangan, kesihatan, kekayaan dan kedudukan. Kita sering menyangka bahawa ujian hanya datang ketika hidup menjadi susah. Sedangkan kesenangan juga adalah ujian. Kesusahan menguji kesabaran, manakala kesenangan menguji kesyukuran. Kesusahan menguji sama ada kita masih berharap kepada Allah, manakala kesenangan menguji sama ada kita masih mengingati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 35 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Perhatikan penutup ayat ini, kepada Allah kita akan dikembalikan. Kita semua sedang berjalan menuju kepadanya. Ada yang menyangka perjalanannya masih panjang, sedangkan ajal tidak pernah menjanjikan hari esok. Setiap hari yang berlalu bermakna umur kita semakin berkurang dan pertemuan dengan Allah semakin hampir. Oleh itu, persoalan terbesar dalam kehidupan bukanlah berapa lama kita akan hidup, tetapi apakah yang sedang kita himpun sebagai bekalan untuk dibawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara amanah besar pada zaman ini ialah amanah menerima dan menyampaikan maklumat. Dahulu sesuatu fitnah mungkin bergerak daripada satu mulut kepada satu mulut. Hari ini dengan satu sentuhan jari, sesuatu berita boleh sampai kepada ribuan manusia dalam beberapa saat. Kita mungkin hanya mengambil masa yang singkat untuk menekan butang kongsi, tetapi kesannya boleh melukakan seseorang, merosakkan sebuah keluarga, menjatuhkan maruah, menimbulkan kebencian dan menggugat keharmonian masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali terhadap apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini mendidik kita bahawa orang beriman bukanlah orang yang menerima lalu terus menyebarkan. Orang beriman akan berhenti, meneliti dan memastikan kebenaran. Kerana itu, bukan semua yang tular itu benar, bukan semua yang benar perlu disebarkan, dan bukan semua yang boleh dikongsi akan membawa kebaikan. Sebelum menekan butang kongsi, tanyalah, benarkah berita ini? Siapakah sumbernya? Apakah kesannya kepada orang lain?
adakah perkongsian ini mendamaikan atau menyalakan api permusuhan? Jangan kerana hanya mahu menjadi orang pertama yang menyampaikan berita, kita menjadi orang yang paling lama menanggung dosanya. Inilah tuntutan kempen Semak Sebelum Sebar. Ia bukan sekadar panduan menggunakan media sosial, tetapi sebahagian daripada akhlak dan tanggungjawab seorang Muslim. Jari yang menaip akan menjadi saksi. Perkataan yang ditulis akan dicatat. Maklumat yang disebarkan akan dipertanggungjawabkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam suasana kita menyambut Hari Malaysia, marilah kita bertanya kepada diri, apakah erti sebenar mencintai negara? Cinta kepada negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, bukan sekadar menyanyikan lagu patriotik, bukan juga sekadar menyebut aku kasih Malaysia. Kasih kepada Malaysia mesti dibuktikan melalui tindakan. Kita kasih Malaysia apabila kita menjaga keamanan, menghormati perbezaan dan memperkukuh perpaduan. Kita kasih Malaysia apabila kita berlaku jujur, menunaikan amanah dan menolak rasuah. Kita kasih Malaysia apabila kita hendak, apabila kita tidak menyebarkan fitnah, berita palsu dan kandungan yang membangkitkan kebencian. Hari ini, keamanan negara bukan sahaja boleh digugat oleh senjata. Keamanan juga boleh digugat oleh berita palsu, tuduhan tanpa bukti dan kebencian yang disebarkan melalui hujung jari. Janganlah mulut kita berbicara tentang perpaduan, tetapi tangan kita menyebarkan kebencian. Janganlah kita melaungkan kasih kepada Malaysia, tapi dalam masa yang sama menjadi sebab rakyat saling mencurigai dan bermusuhan. Malaysia yang aman ialah nikmat yang wajib disyukuri. Keamanan ini tidak terbina dalam sehari. Ia lahir daripada pengorbanan, kesabaran dan kesediaan generasi terdahulu untuk hidup bersama, meskipun berbeza bangsa, budaya dan latar belakang. Janganlah nikmat yang dibina bertahun-tahun kita rosakkan hanya dengan satu hantaran yang belum dipastikan kebenarannya. Mencintai Malaysia juga suatu amanah. Memelihara keamanan dan perpaduannya boleh menjadi ibadah apabila dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak mengetahui berapa lama lagi masa yang diberikan. Namun satu perkara yang pasti, setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Janganlah kita terlalu sibuk menghitung tanda-tanda akhir zaman sehingga terlupa menyediakan bekalan sendiri. Jangan gairah berbicara tentang dunia akan berakhir sedangkan solat masih ditinggalkan, aurat masih diabaikan, lidah masih mengumpat dan hati masih menyimpan dendam. Mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati tiga perkara. Yang pertama, sedarilah bahawa dunia ini ialah tempat ujian sedangkan akhirat ialah tempat perhitungan dan pembalasan. Dan yang kedua, peliharalah amanah yang akan dipersoalkan, iaitu umur, jasad, ilmu dan harta. Gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat kepada manusia. Dan yang terakhirnya, buktikan semangat aku kasih Malaysia dengan menjaga keamanan dan perpaduan. Amalkan prinsip semak sebelum sebar, kerana setiap perkataan yang ditulis dan setiap berita yang dikongsi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Ingatlah, kita tidak akan membawa pulang semua yang telah dikumpulkan di dunia. Kita hanya akan membawa apa yang telah dilakukan. Bekalan akhirat bukanlah apa yang disimpan kita, tetapi apa yang kita dahulukan untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bersempena sambutan 80 tahun Jabatan Kebajikan Masyarakat, marilah kita merakamkan penghargaan kepada seluruh warga JKM, khususnya barisan hero jaket oren yang terus menyantuni rakyat dengan penuh amanah dan ihsan. Di sebalik setiap faya dan permohonan, ada insan yang mempunyai maruah, perasaan dan harapan bahawa ada kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, warga emas yang mendambakan perhatian, orang kurang upaya yang mahu diberikan peluang, serta keluarga yang sedang diuji. Tema menyantuni rakyat memperkasa masyarakat, mengingatkan bahawa kebajikan bukan sekadar menghulurkan bantuan, tetapi membantu manusia membina semula kehidupan dan berdiri dengan bermaruah. Tanggungjawab menjaga kebajikan masyarakat bukanlah tugas JKM semata-mata, tetapi amanah kita bersama. Santunilah mereka yang memerlukan dengan hormat, dengarlah kesusahan mereka dengan empati, dan bantulah mengikut kemampuan. Mudah-mudahan tangan yang menerima bantuan pada hari ini menjadi tangan yang memberi pada masa hadapan. Semoga 8 dekad pengabdian JKM terus menjadi amal bakti yang dikenang manusia dan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبه دوليا مها مليا سري بدك بغندا يندي برتوان أغوم سلطان إبراهيم وكذلك كبه دوليا مها مليا سري بدك بغندا رجا برميسوري أغوم رجا ذاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار علم وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من ناصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat ini sampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwar Zali dengan tajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Apa yang boleh kita ambil intipati khutbah hari ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah, yang mana dunia ini hanyalah persinggahan sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Janganlah kita terlalu sibuk mengumpul bekalan untuk dunia sehingga kita lupa menyediakan bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejurus selepas solat Jumaat akan diadakan solat hajat berikutan situasi terkini jerebu. Jadi sama-sama kita panjatkan doa agar segala urusan dipermudahkan. InsyaAllah, saudara, kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan untuk itu, saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar radio RTM, Encik Hasrul Hasran dan juga Encik Syahrudin Jusuh. Kembali ke Konti Nasional FM bersama Hanim. Silakan.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila jam menunjukkan pukul 1.53 minit petang. Sekejap je masa berlalu. Dah masuk jam yang terakhir ni kan. Baiklah, esok adalah hari apa? Esok adalah hari Sabtu. Buat anda yang dah merancang nak keluar berjalan, nak bawa keluarga bercuti ataupun nak pergi camping ke, atau nak balik kampung ke, dah siap ke semua barang-barang tu? Apa pun perancangan anda hujung minggu ini, rancang perjalanan sebaiknya, semak keadaan jalan, pasti pastikan kenderaan dalam keadaan baik, dan yang paling penting, jangan lupa utamakan keselamatan. Memandangkan keadaan jerebu masih kurang baik di sesetengah kawasan, kalau nak keluar berjalan tu jaga kesihatan. Kurangkan aktiviti luar yang terlalu lama, terutama kalau anda mula rasa tidak selesa ataupun mengalami batuk dan sesak nafas. Dan kalau memandu dalam keadaan jarak penglihatan terjejas, perlahankan kenderaan, nyalakan lampu yang sesuai dan pastikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Itu dia kan untuk anda yang bercuti esok, rancang perjalanan anda. Baiklah, Sally rasa kiranya sampai di sini saja. Sally nak tinggalkan anda. Seterusnya kita akan bersama dalam segmen Moncak Potang daripada pukul 2 sehingga pukul 6 petang nanti. Bukan itu saja, jangan sampai pukul 6 tapi sampai pukul 12 malam pula bersama dengan Ekspresi Malam. InsyaAllah sampai masa kita akan berjumpa lagi dalam segmen santai. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Nongkong FM. Tak kira di mana saja berada, syukur Alhamdulillah. Dapat lagi bersuara untuk hari ini Jemaat Penghulu Segala Hari edisi 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semoga dipermudahkan untuk semualah kan yang sekarang ini baru nak mula sambung tugasan. Ini untuk semualah kaum Adam ya yang balik solat Jumaat. Syukur ya, makanya semangat tauhid bakar-bakar untuk menyelesaikan tugasan sehingga selesai waktunya nanti. Dan izinkan ayo nen terbabu namankan sehingga pukul 6 petang selepas bertemankan Sally. Ya, jadi semoga siaran kami cantik dan jojak di mana jua dapat anda ikuti Negeri FM ini. Apa-apa pun moncak petang osah moncak eh.
1: Senyum-senyum selalu senyum-senyum denganku, tiada seindah senyuman.
2: 1, 2, 3, 4.

Ya, moga kita semua sentiasa menjaga hubungan baik sesama kita. Tak kira lah siapa pun, ya. Tak kira apa kaum sekalipun. Kita sama TKW. Kan rakyat Malaysia. Baiklah, dah pun 2-3 boleh minit potang. 92.6, 95.7, 107.7. Terima kasih mendengar setiap hari, tak kira di mana sajalah, ya. Makanya 8 boleh jam tanpa henti, siaran yang sama. Dan boleh juga ikuti siaran kami secara dalam talian, mudah saja TKW yang di hujung jari, cuma tinggal tokan, ya. Tokan-tokan, cari-cari, tokan-tokan, cari dulu, lepas tu tokan. Apalah, yang mahu turunlah di aplikasi RTM Klik tu, ha. Ngelogak tokak teko petang ni. Kan, jadi muat turun di aplikasi RTM Klik, dengar stesen radio boleh, nak nonton TV pun boleh, nak tengok siaran langsung RTM pun boleh, saluran apa pun lah. Sukan kau, TV 1 kau, TV 2 kau, banyaklah ceritanya, kan. Nak tengok berita, berita perdana setiap malam pukul 8 pun boleh tengok secara langsung TKW menerusi aplikasi RTM Klik. Apalah imut turun, betul-betul percuma. Ya betul, tak mau ngak do, tak caya cuba. Moncak potang.

0: bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

Ya, negeri FM ingat sampai bila-bila mengapa membisu, wahai kasihku. Janganlah macam tu. Kasihan yang menunggu. Menunggu suaramu. Jadi mungkin ada hari ni agak kurang sikit kan, dari segi rasa itu. Hari ni rasa tak apa sadap lah. Badan rasa ongkar je, mana nak demam lah tu. Dan mungkin juga ada di kalangan kita kan, kita-kita ni semua. Ada yang rasa macam tak sedap hati hari ni kan, susah je kan, sedang melawan kiranya dengan ujian. Makanya kuatkan semangat, didoakan semoga Allah berikan jalan penyelesaiannya. Wahai kasih ayo semua pendengar Negeri FM, tak kira di mana, makanya apapunlah yang melanda, sentiasa didoakan, diberi kekuatan sentiasa ya. Di penghulu segala hari ini, sama-sama kita minta yang baik-baik, kita doa yang baik-baik ya. Dan sambil layan Negeri FM itu juga, pendengar pun boleh kongsikan cerita-cerita baik-baik. Kita mendatangkan kebaikan pada yang lain dan menyebarkan kebaikan kepada yang lain jugalah ya. Jangan mendatangkan kegusaran, jangan mendatangkan kerisauan, jangan mendatangkan kesakitan kepada sesiapa pun. Apa-apa pun lah, Negeri FM tetap setia. Apa jualah keadaan pendengar kan sekarang ini, suka ke duka ke, susah ke senang ke, Negeri FM tetap setia bersama anda. 8 boleh jam sehari tekawe, seharian suntuk menemankan pendengar. Sampailah 12 tengah malam, insyaAllah ya. Mintalah siaran kami ini, didoakan siaran kami ini sentiasa jejak di mana jualah anda dapat ikuti Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Siapa yang mendapat cahaya hidup baru, ada yang dapat cahaya mata, ada yang dapat permata hati. Tiba ada hari ni yang melangsungkan ijab apa, majlis ijab kabul bersatu yang selama ini kan pandang tang jauh-jauh jo. Makanya hari ini insyaAllah akan diijab kabulkan, dapatlah hidup bersama-sama. Contoh kiranya tercapailah impian yang selama ini diangan-angankan. Jadi jaga baik-baik ya. Dah dapat yang tersayang, dah dapat pun idaman pujaan. Makanya jaga baik-baik. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, yang mana perempuan dapat suami, jaga baik-baik. Yang lelaki dapat dah isteri, jaga baik-baik. Maka daripada mana dapatnya tu kan, puncanya tu macam mana nak mulanya, nak apa, nak dapatkan kesatuan tu, ingat sentiasa. Makanya apabila kita ingat betapa susah kita nak mendapatkan sesuatu, dan di situlah akan terhabitnya perasaan menghargai. Apabila kita menghargai sentiasa apa yang kita dapat, makanya selagi itulah kasih sayang kita tu tak pernah pudar. Tak cahaya cu tanya Wan. Betul kan? Makanya setiap apapun lah kan, perjuangan selama kini dah dapat. Makanya jagalah baik-baik. Baik, dah pun 2:34 minit petang. Selamat pengantin barulah kepada semua bakal pengantin. Dan selamat pengantin barulah kepada semua yang dah pun berjaya diijab kabulkan. Dah selamat pun diijab kabulkan. Tahniah diucapkan. Semoga bahagia hinggalah ke akhir hayat dan sampai ke syurga. Amin.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Moncak potang, osah moncak eh.

Bahagialah selamanya hendaknya Kakanda dan Adinda. Baik dah pun 2.42 minit petang. Makanya pukul 3 petang nanti kita ada berita Negeri FM. Jadi jangan terlepas untuk mendengar berita kan, informasi di negeri kita. Dan untuk itu lepas berita sekarang kita ada ruangan Renung Usah Manung, insyaAllah bersama-sama dengan Ustaz macam biasa. Ayuh panggil Ustaz lah kan. Jadi petang ini insyaAllah lah saudara Syamsul Debat akan bersama-sama dengan pendengar berkongsi ilmu ya. Dan yang baru mendengar Negeri FM, selamat mendengar, selamat datang ke siaran Negeri FM pendengar baru. Mudah-mudahan menjadi siaran utama anda, yang menjadi siaran nombor satu di hati anda. Tak kira lah kocik besar, tua muda, semuanya sama ya. Baik, dalam pada itu saya nak kongsikan ni tentang harga telur. Macam mana harga telur, kan? Cuaca panas, jejas bekalan telur, harga masih kekal terkawal. Jadi untuk maklumat pendengar Negeri FM, cuaca panas yang meningkatkan kadar kematian ayam penelur dikenal pasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh, pengurusan ataupun pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan memberi tekanan kepada harga. Jadi itulah untuk info pendengar yang dapat ayo kongsikan. Mana yang lain insyaAllah sehingga selesai tugasan, makanya ayo akan kongsi satu persatu lah ya. Tapi dalam pada masa yang sama juga sekarang ni keadaannya di kawasan kita ada yang jerubu ataupun bacaan indeks pencemaran udaranya agak tinggi, makanya berhati-hati semuanya. Kalau diikutkanlah untuk kiranya di Negeri Sembilan agak tinggi, makanya tahap tidak sihat ya. Dinilai bacaan 180, di Seremban bacaan 171 dan Port Dickson bacaan 158. Jadi kepada anda semua, jangan lupa sentiasalah menjaga kesihatan, pakai pelitup muka. Pesanan juga kepada ibu bapa, pastikan anak memakai pelitup muka sebelum memasuki kawasan sekolah. Susulan bacaan indeks pencemaran udara tinggi di kawasan-kawasan yang tertentu ya di Negeri Sembilan ayo dah kongsikan, makanya banyakkan minum air masak ya. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Air masak air kosong lah.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Moncak potang.

itu dia Sweet Charity dengan lagunya Kamalia. Selamat petang yang bernama Kamalia, yang bernama Kamal, yang bernama Lia, yang bernama apa lagi. Ah, berkait dengan nama lagu itu tadi ya. Terima kasih dengan Gori FM. Ada ke yang disebut-sebut tu, ada ke yang mendengar tu? Kalau ada, nyautlah. Salam kenal lah. Maka nak berinteraksi dengan penyampai Negeri FM sekarang ini sedang bertugas dan terbabu. Bolehlah hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Tapi lepas ni kita akan dengar berita Negeri FM. Selesai saja berita nanti, InsyaAllah kita akan bersama dengan SSD, Saudara Syamsul Debat, untuk ruangan Gunung Usah Menung. Makanya pendengar tetap setia, jangan ke mana-mana, layan stesen yang sama ya. Mencap petang.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagogi FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: kau ni, Fahan. Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, alhamdulillah, seperti lagu tu tadi kan, relax je SSD sampai hari ni, syukur. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ni seperti mana yang diharap dan didoakan, maka Ustaz selamat sampai di depan mata. Tu dah baik. Jadi untuk hari ni Ustaz kan, perjalanan tadi macam mana, jerubu Ustaz tadi macam mana, daripada mana bawa ke mana?
2: Alhamdulillah petang ni agak nampak macam mendung sikit. Dan jerubu kurang sebab tadi hujan.
0: Ada kawasan ada kiranya apa hujan lebat kata kan.
2: Hujan lebat dan hujan renyah-renyah yang menyebabkan ni rahmat Allah Taala lah untuk redakan sikitlah. Kejerubuan.
0: Kejerubuan.
2: Di jelabu.
0: Syukur alhamdulillah makanya waduh lah hendaknya kan. Baik Ustaz, untuk hari ni macam biasa penghulu di segala hari ni kan, kira Ustaz akan membawa ataupun memberi bakal kepada pendengar Negeri FM ilmu-ilmu yang dikandung oleh Ustaz hari ni. Ustaz minggu ni juga membawa peribahasa yang mana menekankan peribahasanya berbunyi ibarat mengambil minyak di dalam air. Begitulah kehidupan kita Ustaz.
2: Buat tu
0: mukadimahnya Ustaz.
2: Jadi kalau sebut apakah ni maksud ni, sebenarnya kita semua pendengar-pendengar Negeri FM semua boleh kalau dapat dia peribahasa tu catit ataupun record, sebab mungkin ini adalah satu bentuk ilmu ya, bahasa kita. Cantiknya bahasa kita termasuklah peribahasa orang dulu tu, ialah kata adat banyak kiasan. Dia tunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang dia rentangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi itu sebabnya kita kena faham bahasa kiasan ni. Termasuklah peribahasa ni, iaitu mengambil minyak di dalam air. Ia membawa maksud menyelesaikan satu perkara atau masalah dengan cara yang tenang, tertib dan juga penuh kebijaksanaan. Itu dia. Menyelesaikan masalah dengan tenang, tertib dan penuh kebijaksanaan. Jadi itulah yang kita nak bicarakan pada petang ini. Kan kita dah jumpa dah satu kali Jumaat lagi hari ini. Alhamdulillah. Ni Jumaat hari ini.
0: Dan itu sodak orang Melaka
2: ada Ustaz. Orang Melaka dia dua kali Jumaat. Jumaat ni mana betapa Allah menyayangi, mengasihi kita, Maha Pengasih Allah memberikan peluang kepada kita masih hidup lagi. Tetapi bagaimana kita ini hidup tak hidup ni, bukan itu isunya. Isunya bagaimana kita menghadapi hidup ini. Macam mana kita menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Itulah disarankan ibarat mengambil minyak di dalam air.
0: Baik.
2: Dan kalau kita tengok ada lagi peribahasa yang lain kan, kalau air yang dia tenang, jangan disangka tiada buaya. Maksudnya kalau orang tu diam, orang tu tenang, jangan disangka penakut. Jangan disangka orang tu tak ada ilmu. Malah selalunya orang yang diam ni lebih biasanya banyak tu peluru yang kita tak sadar. Kan ada sahaja sangat bijaksana dan mereka ni mengawal keadaan. Dan begitu juga ada satu peribahasa yang mungkin kita boleh lihat, iaitu berenang apa kata perlahan-lahan, tenang-tenang ni, tenang-tenang mendayung, sudah sampai ke muara.
0: Ya, samalah tu.
2: Tenang-tenang mendayung sudah sampai ke muara, maksudnya melakukan sesuatu dengan tenang dan konsisten. Jadi akhirnya akan capai kejayaan juga. Jadi merujuk kepada ialah isu semasa hari ni lah kan.
0: Macam
2: contoh dalam isu dalam negeri kita ni kan. Ada orang cakap pasal isu ialah isu undang-undang, isu peraturan dan adab, adat, istiadat dan sebagainya. Jadi itulah kita tadi, cadangan kita tadi, ibarat mengambil minyak di dalam air. Yang biarlah dengan tenang, tertib dan bijaksana.
0: Jadi tidak mustahil dia akal, makanya minyak muai itu bercampau. Tapi tidak mustahil dia akal juga, minyak muai itu dia boleh boleh duduk sama wakil.
2: Tak. Kita ni memang nak keluar ni. Kita cakap keluar ni, kau nak suruh duduk sama wakil ni baik apa?
0: Itu yang kita kena keluar. Kita dah berada dalam satu wakil tu Ustaz. Supaya tak rosak air tu.
2: Betul. Ni ada cadangan daripada penonton kita ni, pendengar kita ni. Dia kata ibarat menarik rambut dalam topung. Sama tak Ustaz? Sama lah tu. Sama lah tu lebih kurang. Sebab kita menarik rambut tu tadi, sama lah menyelesaikan. Kita cuba menyelesaikan satu masalah tu dengan tenang, tertib dan bijaksana.
0: Supaya kita tidak menjadi juga, kita harapkan lah ibarat menuang apa, menjiwai di daun keladi pula.
2: Ah, betul.
0: Puih mori eh.
2: Ah, tak tapi tak orang tak paham dia kan. Ah.
0: Yolah,
2: ataupun ha, satu lagi kita tak nak ibarat tikus membaiki labu.
0: Ah.
2: Ah, sebab bila tikus membaiki labu tahu jelah bukannya lagi elok, lagi teruk lagi dah. Ah, yang tu kita kena jangan kita apa kata dalam bahasa orang Johor tu clumsy lah.
0: Oh, clumsy.
2: Lain macam lah.
0: Kalau ustaz sorah dok ke ayo.
2: Aduh.
0: Dia tak jadi clumsy ya dah itu ustaz. Tak jadi kelam kelibut.
2: Betul.
0: Kita dengar lagu dulu ustaz.
2: Baik.
0: Kami anggap bukan imah dah diberi.
2: Baik.
0: Maka jumpa dengar boleh ikut kami di media sosial juga sekali.
2: Yo.
0: Ha, Nagori FM.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, itu dia antara kumpulan peribahasanya Ustaz. Kumpul, dikumpul-kumpulkan keluar pada dalam lagu tu tadi. Baik, dah pun 3.24 minit potang lah Ustaz. Makanya potang ini, tajuk kita sama-sama kan berkenaan dengan peribahasa yang mana Ustaz menekankan kehidupan kita ni ibarat mengambil minyak di dalam air lah kiranya. Kehidupan kita ni sentiasa ada cabaran dan ujian masing-masing Ustaz kan? Ada masalah dan hal masing-masing.
1: Itu deh. Sebab sekarang kita, saya baru je pagi tadi berceramah di Pejabat Tanah dan Galian di Soman pagi tadi. Jadi saya sebutlah tentang pengurusan stres. Stres ni tak boleh nak elak. Semua orang akan ada stres. Malahan orang yang tak ada stres, dia menyebabkan orang lain stres dengan dia.
0: Betul.
1: Morning ni dia relax lah. Kau ni kenapa
0: stres. Padahal
1: dia tak stres pun. Macam dia tak tahu masalah tu. Jadi macam tu jugalah. Jadi sekarang ni isunya, bukannya isu tak ada masalah. Mengambil minyak di dalam air bukanlah maknanya kita tak ada masalah. Ada masalah. Isu minyak dalam air ni dia bagaimana nak menyelesaikan masalah tu. Nak menyelesaikan buang minyak daripada air tu, nak ambil minyak tu supaya bersihkan air tu tadi dengan cara yang tenang, tertib dan bijaksana. Itu poin dia.
0: Dia tak merusak, tak merusakkan struktur air.
1: Yo, kadang ambil dah habis minyak, ngai air habis.
0: Betul.
1: Macam tu lah.
0: Nak buang minyak ke sana dengan air sekali buang.
1: Yo, dia marah, dipukul orang ni rupa lain pun kono sekali. Itu dia.
0: Ibarat dia, ya. Jadi itulah kiranya kita ni sebagai manusialah namakan Ustaz kan, tak kiralah apa pangkat sekalipun, makanya kalau kita bijak mengendalikan minyak muai itu tadi, selamatlah Ustaz.
1: Betul. Tapi, kalau Ustaz, kalau kita tak betul-betul kita biarkan ataupun ada unsur-unsur hasutan tanpa kita membuat pertimbangan dengan teliti, kita bimbangi besok sudah air yang kita buang, minyak tinggal. Selamat kita nak buang masalah ni, masalah yang tinggal, yang baik-baik semua kita buang. Itu bukan caranya. Itu sebabnya hati-hati.
0: Itu deh, kita nak nyelesaikan ni Ustaz kan. Baik Ustaz, macam mana pula Ustaz kan, kiranya lah Ustaz, untuk minyak muai tadi ni Ustaz kan, adakah dia tertakluk kepada orang itu atau si pemegang sanduk tu?
1: Dia tertakluk kepada dia tertentu. Macam ni, dia masalah ni, dia boleh jadi masalah orang, dia boleh jadi masalah bondo. Jadi kalau Nen tanya tadi, adakah pulang pada orang, pada orang yang megang sanduk. Yang megang sanduk tu pun orang.
0: Orang. Ya tak ya pula kan.
1: Ya. Yang bermasalah tadi pun orang mungkin. Jadi atau mungkin bukan isu orang, tapi isu contoh je ada masalah pasal kereta dia. Tu bukan masalah orang, masalah dia sendiri.
0: Yo.
1: Jadi sekarang ni masalah dia kadang-kadang, contoh kereta yang masalah tak berisi minyak. Jadi dia korokut tak nak isi minyak. Dia harapkan orang isi minyak contoh eh. Jadi akhirnya kesan tu pada diri sendiri. Jadi nak menyelesaikan masalah, apa ialah isi minyak. Rupa masalah bukan masalah minyak ke, masalah apa, masalah korokut. Itu isu yang nak kena selesaikan. Jadi contoh kalau ada orang lain pun, apapun isu penyelesaian masalah yang nak kita selesaikan. Dan bila kita kata mengambil minyak di dalam air, makna betapa bernilainya penyelesaian masalah ni mustahak. Kan, buangilah gitu. Minyak dah lama ha, kau buanglah minyak tu dalam air. Jadi buanglah minyak tu, tinggalkan air. Jadi mana kata apa pun konsep yang paling jelas yang kita kena faham di sebalik peribahasa mengambil minyak di dalam air adalah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah. Kan? Dengan cara yang tenang, tertib dan juga bijaksana. Kadang tenang dah, tertib elok dah, tapi tak bijak.
0: Yo. Baik Ustaz, kalau disontohkan hal Ustaz ni kan, peribahasa Ustaz ni, sebenarnya dia basah skop itu.
1: Basah.
0: Kalau dibawa ke kita ni kan Ustaz, puncur sebabnya memang tak lari daripada rumah Ustaz. Kalau dalam keluarga lah macam mana. Apa kau tu tak salah kau nak cakap dah. Tak salah kau nak togo dah kita. Kepala batu kita. Macam tu.
1: Ya, kalau kepala dah jadi batu, tu tanggang tu. Cuma belum habis satu badan ni. Baru mak baru sumpah, baru pun nak kepala baru.
0: Kan? Macam tu Ustaz nak nyonduk.
1: Dia macam ni. Isu ni boleh tak togo? Isu dia boleh tak togo? Satu. Kedua, boleh tak kita memberi pandangan? Dua. Dia kadang-kadang tak ada masalah. Togo boleh, pandangan boleh. Tetapi persoalan nak kita tanya, cara kita menegur. Cara kita memberi pandangan. Kita betul nak buang minyak. Buang minyak tapi kasar pun lah. Itu jadi sudah orang marah. Jadi terserak lagi minyak tu. Ataupun dah elok cik duk. Dah sebabkan kita ni ialah orang kata tak berhati-hati kita tadi. Kan? Tak bijaksana tadi. Tak tertib. Maka akhirnya minyak yang tadi patutnya setompok jadi terserak kayak macam-macam tompek. Jadi menyebabkan masalah itu menjadi bab kata orang apa orang dingkir lagi ini itu. Dia kata complicated. Macam tu. Jadi complicated lah. Daripada benda simple jadi complicated. Tu masalah.
0: Baik. Jadi Ustaz menekankan kat sini bijaknya kita tu. Mengendalikan masalah tu sendiri ya.
1: Dan satu lagi. Minyak dalam air ni yang jadi contoh lah kan. Macam kita tengok isu adat sekarang lah. Isu. Kadang-kadang saya ada pandangan. Nen ada pandangan. Semua orang ada pandangan. Tetapi netizen kadang-kadang bila bagi komen. Kadang-kadang kita bukan ahlinya. Bila kita bagi pandangan bukan ahli. Dibimbangi tadi cerita tadi. Kan orang yang pandai nak buang minyak ni tadi biarlah dia yang buat. Kita ni kadang komplain lebih. Buatlah cina. Kau berkali buat dah. Tak pernah dah hotel. Jadi mana kata kita kena bagi yang ahlinya. Macam isu adat ni ada yang pakar-pakar. Jadi kita ni walaupun kita ni adalah kepemahaman ilmu kita sikit, tapi kita tidak ada di tempat kejadian ataupun di tempat tu di mana ianya berlaku. Fakta-faktanya mungkin kita tak cukup untuk kita membuat kesimpulan yang tuntas. Jadi lebih baik serahkanlah pada mereka yang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman dan ahli dalam bidang tersebut.
0: Baik ya, kita nak bagi pendapat tak salah.
1: Tak salah. Cara.
0: Baik, ada yang menyahut Ustaz. Apabila Ustaz menekankan dingki tadi tu. Orang tanya, Ustaz orang ini kok.
1: Aduh.
0: Baik, saya dah sambung.
1: Baik.
0: Mencap petang.

suara.

0: Ronong Usah Monong dah pun 3:34 petang Nogori FM ingat sampai bila-bila. Jadi kepada pandangan semua, jangan lepaskan peluang sekarang ni, jongok dan singgahlah tarikh ke TikTok Negeri FM Official dan Ustaz Syamsul Debat ya. Baik Ustaz, sambung balik peribahasa kita Ustaz, menekankan tadi ada yang join sekali di live TikTok mengatakan Ustaz kata api mau air, kata apa boleh jadi apa api mau air lah, air mau minyak boleh jadi api kau Ustaz, boleh bakar kau, boleh terbakar kau. Kan terbakar kan,
1: tengoklah jenis minyak eh. Tapi tak mustahil. Kalau ada jenis-jenis minyak tertentu, asal kena api ya, lagi menyalur kan, merebak dan boleh merosakkan apa juga yang lalu di atasnya. Jadi inilah yang perlu kita berhati-hati, sebab itulah nak buat keputusan, nak menyelesaikan masalah, kena buat dengan tenang, kena buat dengan tertib dan juga bijaksana. Sebab kita bimbang, ia akan membawa pada masalah-masalah berbangkit yang lain tanpa kita sedari, jika kita tidak mengambil pendekatan untuk berfikir sedalam-dalamnya sebelum membuat keputusan. Kan, ukur biar banyak kali tapi potong sekali je. Ni ukur jap potong, potong ukur, potong ukur, potong. Sudah kontol lah jadi kawan tu. Jadi mana biar mesti orang kata berhati-hati, buatlah orang kata secara cerdas dan bijaksana.
0: Baik, ukur banyak kali, potong biarlah sekali. Ustaz, kata-kata Ustaz tu bunyinya sedih tau. Tapi bila dikaji, diberikan tumpuan tu, fokus balik kan, rewind balik kan, cakap, weh, betul juga Ustaz Khabar ni kan. Kita dalam kehidupan kita ni, kena banyak ngukur Ustaz kan.
1: Ya, jangan main potong dulu, betul. Macam saya ingat kan, bila tengok orang potong potong kain kan, bila dia nak jahit baju tu kan, dia waktu dia ukur apa, dia ukur lagi tapi dia dah potong sekali, tak ada lah, dia tak buat kesilapan. Ini dah potong-potong, dah potong-potong lah, pendek pula, silap potong. Itu sebab ukur dulu, ukur biar banyak kali. Potong sekali saja tu maksud dia.
0: Baik, di situlah dapatnya jadinya hidup kita ni Ustaz kan, apabila maknanya itu pun tadi peribahasa juga tu, ukur banyak kali biar dia potong sekali. Makanya kita ni kena banyak fikir Ustaz kan, sebelum buat keputusan tu.
1: Yo, tu sebabnya ada satu lagi, kalau peribahasa ukur, nen mesti tahu.
0: Apa tu?
1: Ukur baju
0: badan sendiri.
1: Badan sendiri. Nampak? Itu pun sama. Sama juga kadang kita ni aku nak tu, aku nak buat ni, kena buat ni, sudah tak terkejar. Kita terlupa nak mengukur kemampuan diri kita.
0: Maksud dia, masya-Allah.
1: Tu lah sebenarnya.
0: Baik Ustaz yo. Makanya gamai kalau kita lah kan ikutkan orang tua-tua dulu, dah banyak dah sebenarnya Ustaz kan, kita tak perasan je. Perasan dengan tak perasan je. Sebabnya kata-kata itu penuh dengan kiasan. Tapi sebenarnya dalam kiasan itu dia memberi teguran.
1: Betul.
0: Kan Ustaz?
1: So, saya ingat arwah Wan saya panggil. Dia kata kancil lah. Kancil dia istilah orang tua-tua kan. Dia kancil kalau nak buang air besar macam gajah mati dia. Dia buang yang besar tu, kita kan, kita ni sebenarnya kan sebut lain kan tu lah. Dia sebut tu lah tu. Saya nak bagi tu, saya nak bagi bunyi itu, nak bagi bunyi itu elok sekapa lah.
0: Tapi boleh bayangkan lah,
1: kancil buang bayi besar macam gajah, mampu lah buang macam mana.
0: Yalah, bukan saiz dia.
1: Saiz najis gajah tu sama no pula. Dia badan kecil.
0: Contoh lah.
1: Jadi mana kata pentingnya kita menilai itu semua ni. Hati-hati. Itu sebabnya kadang-kadang kita nak bercakap tu, fikir dulu. Kadang-kadang bercakap ni, semasuklah bila kita apa, kita menulis, kita menaip kan. Bila kita menaip menulis ni, kita kena fikir, apa aku tulis ni elok tak elok? Apa kesannya? Adakah dia akan menjadi fitnah? Adakah dia akan menjadikan orang tak selesa? Ataupun orang akan jadi malu? Orang mungkin jadi mudarat hidup dia? Disebabkan posting yang kita buat yang belum tentu hujung pangkal betul salahnya, menyebabkan orang memandang serong kepada dia, dia mungkin letak jawatan, tak nak bekerja lagi dah, dia malu dengan orang, atau dia dipecat dan sebagainya. Itu sebabnya betul lah abang kata Saimah Ismail ni, cakap biarlah ikut fakta. Jangan main belasah yo, macam tu.
0: Betul lah. Kadang-kadang orang ni Ustaz kan, banyaknya lah kan. Tapi bukanlah pendengar Negeri FM, orang luar tu.
1: Betul.
0: Dia banyak bercakap tu tidak mengikut fakta, tapi dia mengikutkan sadap auta.
1: Betul.
0: Nak merancak kan.
1: Dia nak bagi sadap cerita tu.
0: Kan Ustaz kan,
1: dia kata dan pergi ni ramai orang. Saya dembai dia lagi ramai. Dia nak kat kan. Dia senyap pula. Ramai dia nak. Jadi sedangkan Sebenarnya berkatalah benar walaupun ia pahit. Itulah maksudnya.
0: Masya-Allah.
1: Ini kita sanggup membohong nak menyenangkan hati orang. Berapa kali bohong kita dah buat?
0: Tapi ustaz, bila bercakap bona tu, pahit itu bukan pahit kaleng-kaleng buat kata budak sesangin ni ustaz. Dia punya pahit tu sampai tak boleh tolan ustaz. Sebab itu dia tak nak cakap bona ustaz. Macam mana ustaz?
1: Lepas tu tak kisahlah dia tak cakap bona tu satu hal. Alasannya cari-cari lah. Dah mula dia ngoban, ni namanya bohong.
0: Sunat.
1: Kan dia memfitnah Nabi tu. Nabi mana pernah bohong? Sunat, sunat lah bohong tu pula kan. Jadi fitnah tu sebenarnya fitnah wajib. Fitnah wajib tu maksudnya apa? Sebab kita wajib berbohong dalam keadaan kita nak mempertahankan, nak jaga mudarat ni.
0: Oh, nak selamatkan daripada
1: mudarat. Contoh dalam segi hukum, kalau kita belajar hukum agama lah kan, melalui mudarat. Ada orang datang, dia berlari, dia ada orang ramai-ramai nak pukul dia, nak bunuh dia. Lepas tu dia masuk dalam rumah kita, tolonglah Tuhan, tolonglah lindungi saya. Saya tak cakap, saya tak buat apa yang orang tuduh sini. Tolonglah Tuhan bagi saya bersembunyi kat sini. Jadi kita ni kena bagi peluang. Sebab kita tak tahu wujud pangkal ke kan, kita terlepih kan. Jadi lebih baik, kata Nabi, lebih baik membebaskan orang yang bersalah dan menuduh orang tak bersalah. Jadi bila dah menyuruh tu, ada tak nampak? Tak ada, nampak pula. Lepas tu kita tanya dia, awak baik keluar. Awak ni sebenarnya apa cerita ni? Kita tanya dia. Kita tanya dia betul-betul. Kalau dia parti memang tak meyakinkan, halau lah dia keluar macam tu. Tapi kita sebagai orang punya rumah, berhati-hati. Jangan tahu jatuh hukum pada orang. Mungkin betul dia difitnah, mungkin kalau anda kata betul dia buat salah, maka kita lepaskan langsung lah dia keluar daripada rumah dia tu.
0: Contohlah, maknanya kita ni siasatlah dulu.
1: Nah, ini tak ustaz, orang tu dalam melindungi rumah kita. Tanya ada tak orang lagi masuk sini? Sah tak boleh pakai. Orang tu dalam melindungi kau. Macam tu lah.
0: Padahal dia yang kau bak, boleh. Nyuruk lah. Ya. Lepas tu mana dia? Lepas tu dapat pula pampasan ustaz.
1: Yo, betul. Habis.
0: Habis.
1: Macam tu lah.
0: Baik, saya ambil orang dulu ustaz.
1: Boleh.
0: Sambung lepas ni ya.
1: Baik.

0: Itu dia keluarga bahagia Negeri FM hingga sampai bila-bila. Sekarang ini Ronung Usamonung bersama-sama dengan SSD masih lagi di depan ayah. Makanya Ustaz, ada soalan daripada pandangan Ustaz.
1: Baik.
0: Ini daripada menerusi live TikTok Negeri FM. Katanya Ustaz, ni nak penuh dengan nada yang betul-betul borek ni Ustaz.
1: Oh, mana tahu
0: Ustaz.
1: Dia baca tu, dia manda
0: yang... Ustaz kena dongan ni Ustaz. Macam mana nak adab kalau ada macam-macam masalah yang borek Ustaz? Kadang-kadang tak larat nak adab Ustaz.
1: Macam inilah. Nabi ajar kita, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada.
0: Maksud Ustaz?
1: Maksudnya kalau kita tengok ada masalah itu, contoh ambil satu jenis masalah. Apa masalah? Ambil itu masalah itu. Saya tak ada duit Ustaz. Ada orang yang langsung tak ada. Kadang kita duit sikit pun kita kawal tak ada duit. Tapi ada orang yang memang tak ada. Kais pagi makan semalam. Kais pagi makan minggu lopeh mana tu. Yang kedua, katalah masalah kesihatan. Aku ni tak sihat ya Allah. Banyak tu masalah. Kadang-kadang masalah tak sihat tu, banyak masalah yang tak sihat. Inilah jantung lah, buah pinggang macam ni lah, apalah. Tetapi kita kena fikir, siapa yang paling teruk sakit dalam dunia ni? Kalau kita tengok Nabi, Nabi apa? Nabi Ayub AS. Nabi Ayub diuji dengan sakit, sakit yang tak terbayang oleh manusia sakit itu. Sebabkan dengan penyakit kulit seluruh tubuh badan sampai bernanah-nanah, dia ulek. Tapi bila kita fikir, ya Allah, kalau aku duduk dalam macam Nabi Ayub, aku boleh tak tahan? Oh, tak boleh. Mana Nabi Ayub lagi tahu kan kepada kita. Nabi Ayub sampaikan ada ulek-ulek yang nadu hinggap penyakit luka-luka tu, yang nanah-nanah tu makan, terjatuh ulek tu kat lantai. Dikutip balik ulek tu, letak balik kat tempat tu tadi, takut ulek tu tak boleh makan.
0: Allah,
1: macam tu lah tahapnya Nabi kita ni, Nabi Ayub AS ni berfikir. Jadi itu sebabnya pentingnya kita ni dalam hal ni. Itu sebabnya kita jangan terburu-buru dalam membuat apa juga keputusan. Kan? Apa juga keputusan, pastikan kita buat dengan penuh penelitian. Fikir panjang, kau fikir elok-elok. Kadang-kadang nak nikah, ayo, kita dah koma dah, kau dah habis fikir dah. Betul kau nak kahwin dengan budak tu?
0: Lagi comel budak tu.
1: Fikir betul-betul, betul ke dia elok? Pernah tak kau suruh dia keluar dengan adik kau, dengan kakak-kakak, kak sedara kau, tengok yo betul ke dia baik ke luar? Nak kau nak orang ni, kita kena musafir dengan dia.
0: Ya.
1: Bukan kita tahu. Macam tu lah. Jadi itulah.
0: Baik, jadi terjawablah hendaknya. Makanya Ustaz kan untuk petang ni lah Ustaz, kalau diikutkan memang tak mari, tak melepihkan Ustaz ni ke mana-mana dah. Tapi apakan daya Ustaz, Ustaz bahayu orang punya.
1: Tak nak lepih ke mana-mana, bahaya bawa tu ni.
0: Iya, sebab Ustaz orang punya, lepih ni dengar cerita nak ke kopi pula.
1: Betul.
0: Ustaz milik masyarakat, di rumah
1: betul.
0: Milik orang rumah.
1: Betul. Malam ni, malam ni ke
0: milik orang kopi.
1: Esok kopi.
0: Oh, esok malam. Baik. Malam ni Ustaz ke mana Ustaz?
1: Kelumpur.
0: Kelumpur. Milik orang Kelumpur ya. Baik Ustaz, sebelum Ustaz meninggalkan kami dah. Jadi apa agaknya Ustaz, kesimpulan daripada apa yang Ustaz kongsikan pada petang ini, tajuk kita berkenaan dengan peribahasa itu.
1: Mengambil minyak di dalam air, makna kita dalam apa juga halangan, ujian dan dugaan yang kita hadapi, tangani, hadapi, berselesaikan dengan cara yang penuh tenang, tenang, tertib dan bijaksana. Dan begitu juga kita kena sentiasa bertenang di dalam badai, walau apa pun juga ujian yang melanda kita.
0: Dalam badai,
1: jangan kita buat keputusan waktu kita sedang emosi. Hati-hati, sebab itu juga akan banyak merugikan kita. Hati yang tenang melihat jalan, fikiran yang jernih menemukan penyelesaian. Dan begitu juga dalam setiap ujian, tenang itu adalah kekuatan, sabar itu adalah kemenangan. Ingat, dalam apa juga ujian, tenang itu adalah kekuatan dan sabar itu adalah kemenangan. Walau apapun badai ribut yang melanda kita, jangan hilang arah. Tenangkan hati, kuatkan iman dan serahkanlah segala urusan kita kepada Allah SWT. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan kita. Jadi penting kita berhati-hati, sebab ini kadang keputusan yang kita nak buat ini melibatkan kehidupan.
0: Ya.
1: Contohnya kita cakap dalam aspek perceraian dengan suami isteri. Kenapa bergaduh-gaduh, dia kata, ceraikanlah saya. Saya dah tak nak lah. Dan suami pula cakap, awak betul ke ni? Awak tak sayang ke hubungan kita ni? Kita pun dah, saya malah nak fikirlah. Saya tak nak semua-semua, tolonglah. Lepas ni suami pun lepaskan. Bila lepaskan, bergaduh. Masa itulah, barulah kita faham. Susah pula tak ada lelaki ni. Dulu tahu-tahu dia pun balik, aduh dia buat lauk. Dulu marah-marah pun dia balik, aduh dia belikan sesuatu. Apa yang aku nak tu dia cuba dapatkan. Tapi aku yang tak bersyukur. Jadi pada ketika itu dah terlambat. Itu sebabnya kita kata tadi. Kita kata nak mengambil minyak di dalam air, biarlah dengan tenang, tertib dan juga bijaksana. Itu je. Wallahu alam.
0: Baik, masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz perkongsian ilmu untuk petang ini. Semoga Allah memudahkan urusan Ustaz. Dan insya Allah panjang umur. Dan dipermudahkan urusan juga insyaAllah, kesihatan masih. Ustaz diperpanjangkan. Makanya dapat lebih bersuara lagi, bersuara muka minggu depan Ustaz ya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Sama.
0: Ya Alhamdulillah. Baik sedara. Makanya sampai di sini aja untuk Ronung Usah Monung. Tawih dengan Nogori FM. Ingat sampai bila-bila.

Lagang FM ingat sampai bila-bila saudara. Syukur Alhamdulillah. Jadi mentara menantikan saat yang ditunggu-tunggu, iaitu azan akan berkumandang tepat pada pukul 10, 10 minit petang. Saudara, tadi kita dah dengarkan perkongsian ilmu oleh saudara Syamsul Debat. Mudah-mudahan dapatlah menjenti hati kita yang mungkin ada yang agak tersasar dari segi rasa, fikiran dan macam-macam lahilah. Sedara mentara menantikan azan berkumandang, izinkan ayo kongsi sikit kata-kata yang ada dalam kehidupan kita ini. Sedara, tentu ada bahagian masing-masing dan juga jalan hidup masing-masing. Apapun alamat kita tetap sama. Mentara menanti dan menuju ke alamat yang dituju. Apapunlah sedara, jika kita ni tidak menyukai jalan yang sedang kita tempuh, makanya nak menuju ke alamat yang sama, mungkin kita boleh ikut jalan lain. Tapi sungguh pun jalan lain, maka kita jangan tersasar dari segi niat. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk yang baik untuk kita dan diberikan keberkatan jualah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن. من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tenang-tenang ajalah. Petang-petang ni kan untuk jemaat penghulu segala hari. Syukur alhamdulillah. Dah pun 6.26 minit petang, mengelogak pula tokak petang kita. Baiklah saudara, kira untuk hari ni kan sebagai panduan muslimin dan muslimat, pada pukul 4.10 minit petang sebentar tadi dah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Port Dickson. Baik, jadi untuk semualah hari ni kan, semoga dipermudahkan segala apa jua lah urusan, diberkatilah dan dimakbulkanlah segala doanya, amin. Baik, sekarang ni ayo live juga di TikTok Negeri FM Official untuk sembang-sembang, burak-burak dengan pendengar lah kan, kongsi-kongsikan apa jualah aktiviti mungkin ya. Tapi dalam masa yang sama juga jangan lupa sentiasa menjaga kesihatan diri, sebab apa kan, ada kawasan yang tertentu yang bacaan IPU-nya agak tinggi, makanya sentiasa beringat ya, minum air kosong secukupnya, dan dalam pada itu juga makanya sentiasa kita pesan kepada anak-anak lah mungkin, makanya kurangkan aktiviti di luar, yang mana kan anak-anak yang nak main kek padang, main bola, kopo-kopo kan, jadi kurangkan, tengok kepada kawasan masing-masing lah ya. Dan pakai pelitup muka sentiasa lah kalau diperlukan untuk keluar, dan cuci, basuh tangan, muka dengan sabun ya, sebolehnya macam itu, untuk kita sama-sama menjaga kesihatan kita untuk mengelak daripada penyakit daripada bawaan jerbu ini. Tahu dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Menari di Very Oki.
1: Dawn for the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
3: Manulah pagi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
4: Wan, Wan, apa dia cari itu?
3: Wan tak nak cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
4: Oh, radio. Mana Wan letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar radio lah, apa lagi?
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak radio.
4: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh,
4: iyo
3: kok?
4: Iyo.
3: Macam mana?
4: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
3: Lahai kosak ni.
4: Senang kawan kan, Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
5: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Itu dia saudara Mudi Arau daripada Allah Ya Rahmah Mastura. Lagu Minang dia mengisahkan kesetiaan seorang wanita ataupun tengoklah. Dibawa kepada lelaki pun boleh juga. Makanya beranak ompek pun dia tunggu. Jadi tidaklah mendoakan ya. Biar dia panggil anak ompek ya. Lepas tu pun bercorai. Jangan. Dia memberi maksud lah. Katanya kan dah tak ada siapa-siapa. Kata biarlah deh. Beranak ompek pun dan tunggu. Umpama macam tu lah setia dia. Kata dia tidaklah mendoakan. Kan makanya kita ni biarlah sentiasa mendoakan jodoh kawan-kawan keluarga kita berpanjang. Jangan hinggalah ke akhir hayat. Amin. Sama-sama ya. Lagu tu sekadar hiburan saja ya. Jangan ambil serius pun lah. Baik, dah pun nampak 37 minit potang. Selamat potang kepada Narung katanya. Ondak ya beranak ampek dan nanti juga. Kata salam hadir. Terima kasih. Makna menandakan Narong ni memang dengar radio ni tengah sekarang ni. Kata tengah dengar. Azhari pun ada juga. Terima kasih bagi Rus. Terima kasih juga kepada Dan. Siapa lagi? Mat Sapian. Lagi siapa? Meme pun ada juga ni ha. Muncul di live TikTok Negeri FM Official. Yus ada. Heaven pun ada. Apa yang Heaven tu? Siapa-siapa nak kirim, nak ayo sampaikan ucapan, sila-silakan. Gunakan kaedah yang ada. Menerusi live TikTok Negeri FM Official pun boleh. Menerusi, mana ya, nak sebutkan kira rumah ke kotak. Kotak hijau ke rumah hijau. Tak kisahlah, jadi fahamlah ya. Siti Echa, salam sayang juga. Salam cantik katanya. Tengah tadah air ha, kata. Dongai tak ada air nanti. Kata dia dongai. Kata korbannya tu. Harapnya sumber yang didongai itu sahih lah. Jangan dongai kabar angin. Betul ke tidak? Tapi elok juga ya. Maka kita bersiap sedia sebelum. Kata orang tua kan siapkan payung sebelum hujan. Tak ada salah nak ada air dah. Dan kalau kita boleh buat macam itu, tak ada air kan, dia boleh di mana boleh jadi penjimatan kat situ kan. Air kira kita tak ada siap-siap, apa-apa jadi senang. Kalau kita nak gunakan air, makanya guna air tadahan itu. Makna kalau kita buka paip, nak dibandingkan dengan cip apa ni di pakai gay, apa guna gayung dengan pusing paip itu, penjimatan itu lebih kepada mengguna gayung tu tadi. Waktu kalau kita buka paip ni kan dia mencurah yo. Nak pula kalau cuci pinggan, cuba gondong-gondongkan. Wan-wan magin kalau masuk atau apa mencuci pinggan, dia tadah besen tu. Dia curah pakai tangan apa, dia basuh apa ni pinggan tu, jiwih pakai apa guna tangan itu. Apa itu kan baru dia calup dalam air bersih. Dia jiwih air sabun tu, jiwih minyak tu, cuci dulu bos sabun, lepas tu baru dia dah dijiwihnya sabun tu, barulah dia masuk dalam besen tu. Jimat air tu kau. Tak percaya cuba. Moncak potang usah moncak.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Moncang potang.

Yang Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih yang menyapa, yang singgah di live TikTok Negeri FM Official. SCC Quid kata hujan dah berhenti kenti. Alhamdulillah, mana tabah tak dikabarkannya. Macam mana? Nur katanya sama potang, terima kasih. Ada yang kongsi katanya gambar hujan lebek jolai Taman Gadung Jaya pun hujan. Labu ili lepas hujan ha kata baru je godok. Alhamdulillah, syukur kan, kurang-kurangnya dapatlah merodokkan sikit jerubu. Yang mana kawasan jerubu bacaan tinggi tu kan, syukur alhamdulillah. Kita doakan ya, doa semoga jerubu ini akan pulih lah ya. Kiranya udara kita pulih macam biasa, insyaAllah, amin. Terima kasih Nabila, layan Negeri FM katanya malam ini sejuk lah kan, kiranya lepas hujan, syukur ya, petang ini dah sejuk lah. Makanya hujan rahmat, maka berkat doa kita semualah kan. Mana minta hujan, syukur alhamdulillah Allah makbulkan ya. Jadi kita sentiasalah menjaga kesihatan sentiasa ya. Mana tak kira lah dah kocik besar tua muda, semuanya sama. Baik saudara, tepat pukul 5 nanti insyaAllah lah kan. Untuk hari ni mungkin tak ada berita pukul 5 tu. Utama 5 petang tak ada. Makanya pendengar semua layan Negeri FM walau di mana saja anda berada ya, teman setia anda RTM lah pastinya. RTM teman setia anda, RTM tetap unggul di hati anda. Moncap potang.

0: Aku ingat tadi bangunan mana yang terbakar sampai bomba datang. Rupa-rupanya ada yang buat panggilan palsu.
1: Aku kesallah kejadian macam ni. Tak ada tindakan undang-undang ke pada mereka yang buat panggilan palsu tu?
0: Ada. Mereka ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali.
1: Boleh ke dikesan pemanggil yang buat panggilan palsu tu?
0: Boleh. Sebab setiap panggilan yang tertera akan disimpan untuk rekod dan rujukan oleh pihak yang berkuasa untuk diambil tindakan. Termasuklah mereka yang menggunakan telefon bimbit. Sebab itulah kerajaan mewajibkan setiap pemilik telefon bimbit mendaftar maklumat peribadi mereka.
1: Baguslah macam tu. Baru dia tahu langit tinggi rendahnya.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila?

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Yang patut terima kasih Tatak Setia Mandangan Nagari FM 92.6 95.7 107.7. Yang berada di Jalan Raya sekarang ini tengah memandu, berhati-hati, sentiasa pentingkan keselamatannya, jaga jarak kenderaan, jaga juga pemandangan, mata tu kena pandang kiri kanan, kena hidup mata tu tekawe. Lepas tu pula jangan lupa gunakan isyarat, ya, lampu isyarat kalau nak ke kiri ke kanan. Dan pastikan juga yo, keadaan kenderaan okey, lampu brek okey, lampu semua okey, lampu sigenal pun okey. Dan apa lagi nak pastikan, tayar, tayar tabah kau tidak bunganya. Ada bunga kau lagi tidak, dia bukannya tabah, dia katakan ada bunga lagi tak tayar tu. Kalau licin takar macam muka akak kau, apa itu kah adik? Ui. Itu semua keselamatan tu tu. Jangan mikir yang benar tentang penjimatan. Kalau dah nama kita menggunakan ataupun kiranya apa, yalah menggunakan kenderaan lah nama ya kan. Kereta, motor ko tak kira lah tu. Tayar dia tu kena ada bunga. Jangan sampai licin melampau-lampau. Itu bahaya. Takut dia memang tak boleh. Jalan dia mudah kalau kiranya bawa mana-mana pun lah jalan kan. Licin dia kau menjajah break tepi itu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Elok, elok. Kita ni biarlah elok semua. Bukan takat saja Roman elok. Perangai pun elok. Joki pun elok. Apa lagi? Kehidupan pun elok. Nak napean elok tu mudah je TKW. Yang mau tanya kan? Mbak kata ustaz mau ustazah itu pasang niat kata. Niat kau nak baik, baiklah dapik. Kau niat kau buat tak elok, maka tak eloklah dapik. Orang tua-tua pun pasang macam tu. Kau let elok kata. Mana pun lah, apa pun lah kita buatkan kau let elok kata. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita ni elok-elok je semua kan. Baik dah pun 5 seboleh minit potang. Yang 8-8 kiranya bolehlah hantarkan ucapan dekat ayahnya. InsyaAllah ayah boleh sampaikan. Boleh panjang-panjangkan layar di WhatsApp Konti 0126030603. Terima kasih banyak-banyak ya. Salam oncak potang juga yang tidak bernama ni ha. Tadi korbannya nama kat situ. Kat status WhatsApp macam-macam. Tulis ya tetap takkan nak sebut nama itu. Dan ucapkan selamat potang kepada semua pendengar Negeri FM yang pulang dari Kojo tu kata. Elok-elok lah. Mudah-mudahan elok sampainya di rumah. Betul juga kan. Posan ni elok juga. Mudah-mudahan elok sampai di rumah. Maksudnya ni macam-macam fikir ni. Elok hatinya, elok pikirannya kan, elok moodnya. Tak dolah yang balik sampai ke rumah ni kamu di. Maklumlah masalah banyak kita ambil kajuk tadi. Itu biasalah. Jangan dibawa-bawaan bonalah. Moncak potong.

0: Kena Great FM ingat sampai bila-bila. Semoga terhiburlah wahai pendengar semua. Tak kira di mana saja berada. Selamat datang kepada Abang. Apa ni? Alung Tiger. Nama gelaran di live TikTok ni. Nama TikTok itu TKW. Terbawa-bawan macam kau jap. Itulah kan dekat TikTok ni macam-macam nama dia letakannya tu kan. Baik, untuk kepada siapa ni nak ngobarkan ni? Untuk pendengar lah yang melayan anak-anak potang ni kan. Ada yang ngobar tengah nunggu anak balik tuition. Sama potang Rose. Kobahnya tu tengah nunggu anak ni ha. Sambil tu nongan nunggu FM KT. Alhamdulillah. Ya, semoga sabar dalam penantian tu. Jadi pengorbanan ibu atau ayah ya sekarang ni potang ini dalam memperjuangkan keperluan anak-anak mencari ilmu macam-macam cara TKW nak anak berjaya. Jadi kepada adik-adik yang nongah sekarang ni dah bosan nanti ya, makanya jangan lupa keluarga, jangan lupa mak ayah, jangan lupa siapa yang jaga kita ya. Untuk siapa nak bosan lagi ni kan, untuk Wanato yang malu cucu, sampaikan Nabi sekolah dan malu cucu dan ni haketi. Aduh, Atuk Wan ni tengah nunggu cucu balik sekolah balik tu sen. Maknanya semoga Atuk Mewan sentiasa diberi kesihatan yang baik yo. Mudah-mudahan cucunya nanti bosa nanti menjadi anak yang berjaya dan sentiasa membanggakan keluarga dan negara. Amin. Dalam pada itu juga ada yang melayan anak-anak potang-potang ni kan, raun-raun naik motor, naik basikal. Kalau naik motor jangan lupa pakai topi keledar. Ada pula tu yang mari melayan anak naik basikal elektrik kata ni, ataupun skuter. Skuter. Jadi untuk yang mana kan memberi anak-anak tu, maklumlah kan siapa tak sayang anak, TKW apa yang anak hendak semua layan kata. Ni nak cerita pasal skuter basikal elektrik ni kan, boleh digunakan di jalan raya ke? Ada yang nanya kata. Ni nak ngobahannya, penggunaan skuter ataupun basikal elektrik yang dikategorikan sebagai kenderaan mikromobiliti. Mobiliti kita di jalan raya awam adalah melanggar undang-undang. Makanya tak boleh lah. Kat jalan raya tu yang ada apa banyak kereta kenderaan lalu lalang tu kan, kereta lori, bas lah dan sebagainya. Jadi kok ada yang melakukan itu, makanya tindakan itu bukan saja mengundang bahaya kepada penunggang, malah turut juga membahayakan pengguna jalan raya yang lain TKW. Jika sabit kesalahan, boleh didondo tidak lebih daripada RM1,000 atau penjara maksimum 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Penggunaan kenderaan mikromobiliti ni hanya dibenarkan di tempat yang digazetkan. Contoh, seperti, bukan contoh ni dah, ni memang tompek yang digazetkan. Di taman permainan, kawasan pejalan kaki atau di kawasan persendirian. Kat kawasan rumah tu boleh lah. Kat jalan raya macam mana pula? Bahaya tu. Moncak potang.
1: Tak payah nak tembak.

0: R-A-N-G. Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia jauh pandangan daripada Halim Yatim. Makanya sungguhlah cantik pada petang ini. Siapakah yang cantik? Senyum, nampak gigi. Senyum kau. Baik, dah pun 5.32 minit petang. Sedara, tadi ada pendengar yang mengatakan kiranya tengah ada air. Kata dengar-dengar nanti tak ada air. Kata kau banyak tu. Ya betul lah kan. Makanya ni ayo nak panjangkan kepada pendengar. Sumber daripada sains ni. Penutupan sementara bekalan air di bahagian kawasan Seremban berikutan kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air. Kira ni dipanjangkan lah ya, bermula pada 22 September. Makanya hari Selasa. Kira tempoh sehari itulah kan. Kau macam mana? Sampai 24 September TKW. 22 hingga 24 September. Jadi mula pukul 8 pagi hingga 2 pagi 24 September sedara. Makanya sebahagian daerah Seremban iaitu di Senawang, seluruh Senawang termasuk Taman Lavender Heights, Taman Bandar Senawang dan seterusnya lah kan, banyak ni kalau nak dikongsikan. Seterusnya di seluruh taman yang apa dirasah Rahang pun sama juga, melibatkan ampangan juga, seluruh ampangan Seremban 2 Sikamat. Bekalan air akan mula disalurkan semula setelah kerja-kerja di tapak siap sepenuhnya. Tempoh pemulihan bekalan air adalah secara berperingkat, namun kawasan tinggi dan penghujung sistem agihan berkemungkinan akan mengalami tempoh pemulihan yang lebih lama. Untuk makluman sedara, kojo-kojo ini merupakan antara usaha berterusan sains dalam menambah baik dan meningkatkan mutu bekalan air demi kepentingan para pelanggan dan masa depan dan kesihatan kita jugalah kan. Para pelanggan ataupun kepada anda semualah kan, boleh menghubungi talian 1-388-6982 untuk sebarang maklumat dan bantuan bekalan air untuk kes kecemasan semasa dalam tempoh gangguannya. Jadi kawasan yang ayo sebut tadi bermula 22 September hinggalah 24 September ya. Dan selain daripada itu lagi ayo kongsikan kepada anda, mana lagi tabuh itu nenoi keting yang tak ada air selain daripada itu. Kau banyak tu ha. Ini nak ngebahkan antara kawasan-kawasan yang lain juga terlibat ni. Di mana lagi yo? Kau jap. Makanya ayo rasa ayo dah kongsi semua tadi. Yo betul lah. makanya semuanya siap sedialah ya. Maka siapkanlah macam pendongar tadi kan. Kira-kira dah mulalah nadah air tu TKW. Ada yang ada juga yang nanya kau banyak kojo-kojo macam mana tu keting. Ni antara kojo penyambungan pipe lah ni. Dan injap di fasa 1 dan 2 LRE Sungai Trip. Makanya panjang-panjangan pada semua ya sedara. Dan didoakan ya, sama-sama lah kita doa. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita semuanya ya. Jadi panjang-panjangkan mana yang dah tahu. Posan-posannya gangguan air bermula 22 hingga 24 September ya. Di Senawang, Rasah, Rahang, Ampangan, Sikamat ya. Antara kawasan dan daerah yang terlibat.

0: Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Moncak potang.

Moncak potong ngosah moncak. Apa yang moncak potong-potong ini, saudara? Tu dah tengah rancak batu. Kata kau banyak Tuhan dekat dapur tu. Wan kau tengah ngoreng pisang. Ui, atuk kan main lagi rancak dekat serambi tu. Ha, kan berburak muka kawan ni tu. Nunggu jo pisang sampai. pisang goreng siap. Kata Wan, ui, bahagia. Ui. Kan dapat kita bayangkan macam mana. Kan maklumlah Wan matuk ni dah tak ada apa masalah dah. Anak-anak dah bosan. Makanya beban dah lepeh. Kata kan. Apa nak susah? Makanya jangan risau-risaukan hati tu Wan matuk. Tapi kadang tu lah. Tak ada masalah tu. Mikir pula. Masalah saja dicari. Dia mikir anak orang. Lah, rindu mau cucu. Kata. Ingat. Yo, Wan-wan marin ada cakap. Atuk-atuk marin ada pesan. Anak orang. Apa cucu awak. Anak orang. Kata. Anak awak. Bini orang. Janganlah melobih-lobihan benar. Mikian. Kata. Yo, semua yang dipikian tu. Dah ada. Dah yang apa. Yang molo dia. Kan. Contoh kalau anak. Anak awak dah dibawa. Lo dek orang. Kita sorahkan 100% dan letakkan kepercayaan, insyaAllah anak kita bahagia. Tak kira lah ada anak lelaki ke perempuan ke, ya? Kalau lelaki anak kita, makanya dia dah ada isteri, dah ada bini. Pandailah bini itu nyago dia. Salah kita ni apa masuk campur pun nak rumah tangga anak-anak ni. kalau anak lelaki apa ni perempuan, kata dia dah ada suami, lelaki dah ada, biar ada lelaki yang molo, kata. Awak dah sudahlah tu, selesailah mula anak-anak dah, kata kan. Tak usah lagi risau dah. Nikmatilah kehidupan bersama-sama dengan pasangan kau ada lagi kan. Alhamdulillah, yang tak ada makanya kita jalani kehidupan dengan cara kita. Jangan disusah-susahan hati, tak tentu halau, ya. Dengar negeri FM-nya. Sentiasa setia. Tak kira lah pada siapa pun. Kocik besar tua muda kau, tetap sama. Hari-hari 8 boleh jam, tak kawin oman. Moncak potang. Osah moncak.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Nanti tambah bunyi.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Syukur Alhamdulillah selesai tugasan Ayu. Lepas ni akan bersama-sama dengan rakan satarunya. Yang pastinya Norman pendengar sehinggalah ke pukul 2 leh tengah malam dalam ruangan. Apalah kalau tidak ekspresi malam. Dan mohon maaf jika ada terkasar bahasa terlebih cara sepanjang Ayu menjalankan tugasan. Daripada mulanya pukul 2 petang tadi sampailah ke saat ini. Almaklumlah Ayu ni insan biasa, baik salah. Sesungguhnya Ayu tak sengaja. Baik yang terbaik sentiasa mencuba. Itulah Ayu. Terima kasih banyak-banyak pada semua ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Dan saling hormat menghormati sentiasa ada. Salam sayang. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Dengarlah Moncak Petang.

Yep, The Grave FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Ini The Grave FM ingat sampai bila-bila. Pastinya menemani anda sentiasa menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih Nen Tababu. Selesai tugasannya menemani anda untuk Moncak Botang. Kalau semalam Fat di Moncak Botang, hari ini Fad dekat Ekspresi Negeri FM nak teman petang anda sehingga malam nanti, daripada pukul 6 petang ni sampai pukul 12.30 malam nanti, 6 jam waktu kita bersiaran, layan lagu-lagu terbaik, kongsi juga info terkini, update-update kan, dan yang pastinya akan sentiasa teman dan hiburkan anda tak kira dekat mana sahaja anda berada. Sebab ada juga yang dengan kita menerusi RTM Click, mungkin berada di luar Negeri Sembilan, frekuensinya tak dapat, ataupun di luar Malaysia sekalipun, Singapura, Indonesia, ada yang dengan kita di Australia, orang ni Sembilan lah tu kan, mungkin sedikit sebanyak dapat jugalah orang kata tu mengubat rindu tu, insyaAllah lah kan. Sokongan anda tu lah yang buatkan Negeri FM ni lebih apa orang kata tu, mengangkat lagu-lagu Negeri Sembilan juga, kan. Pada masa yang sama, banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang ada dekat Negeri Sembilan. InsyaAllah apa yang dapat kami akan kongsikan dengan anda, program dan sebagainya. Okey, sekejap lagi Fad nak update juga sebab ada masalah bekalan air yang baru je kita dapat update-nya tadi. Nanti Fad kongsikan dengan anda tempat mana yang akan mungkin airnya tiada, hari apa. Semua kejap lagi lah Fad kongsikan dengan anda. Sebab sekarang ni kita nak terus berhibur untuk petang ini. Ada banyak lagu-lagu throwback seperti lagu ini, Projector Band, Aisyah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila Polaroid dari Sakura Band baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Tadi Fad tersebut mencak potang . Confuse lah kita. Mencak potang pun saya juga. Ekspresi pun saya juga. Hari je berbeza. Okay. Yang paling penting sekali sekarang 6.32 minit petang. Petang ini anda akan dapat dengar lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu hit throwback kita. Sehingga jam pukul 7 malam nanti. Lepas tu ada alunan-alunan kerohanian pula. Layan lagu nasyid pula pukul 7 sehingga pukul 8 malam nanti. Okay? Dan untuk yang memandu tu, hati-hati dekat jalan raya. Fad tahu ni, ramai yang tengah memandu, ramai yang dekat jalan raya. Macam-macam lah nak dilakukan petang-petang ni, kan, terutamanya bila esok cuti hujung minggu. Lepas tu ada macam-macam program pula. Esok pun ada Seven Wonders dekat Lata Kijang Jelebu. Kan, mesti ramai tu peserta-peserta yang dah tengah bersiap sedia nak ke sana. Tapi tak apalah, kejap lagi Fad nak kongsikan dengan anda info trafik dulu, sebab tadi Fad dah janji nak bagi tahu dengan anda berkenaan dengan penutupan sementara bekalan air di sebahagian kawasan Seremban berikutan dengan kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air Sungai Trip Seremban. Okey, ini yang dikongsikan oleh Sains. Di mana 22 hingga 24 September 2026 bermula hari Selasa pukul 8 pagi sehingga 2 pagi 24 September akan ada masalah air lah di kawasan-kawasan yang berikut, iaitu di Senawang, di Rasah atau dan juga Rahang, di Ampangan, Seremban 2. Kalau di Sikamat, seluruh Taman Warisan Puteri 1 dan 2. Kalau yang lain saya cerita tu, kebanyakan tempat lah, kebanyakan taman di Senawang, Rasah, Rahang, Ampangan dan Seremban 2 akan terlibat lah sama, kan. Di mana ini disebabkan ada kerja-kerja penyambungan pipe dan juga injap di fasa 1 dan 2 LRA Sungai Trip. Ada kerja-kerja penukaran injap di rumah pam fasa 1 dan 2 LRA Sungai Trip. Juga kerja-kerja senggaraan berjadual sistem elektrik di SSU LRA Sungai Trip. Jadi itulah pemakluman yang dikongsikan dengan anda. Mungkin pada tempoh tersebut air akan tak ada, tetapi ada langkah kontingensinya. Jangan risau, ada penghantaran lori tangki dan juga penempatan tangki statik akan dilaksanakan sekiranya gangguan melebihi 42 jam selepas tempoh penutupan. Dan bekalan air akan mula disalurkan kembali setelah kerja-kerja di tapak siap sepenuhnya. Jadi tempoh pemulihan bekalan air adalah secara berperingkat. Namun kawasan tinggi dan penghujung sistem agihan berkemungkinan akan mengalami tempoh pemulihan yang lebih lama. Dan untuk makluman, kerja-kerja ini juga merupakan antara usaha berterusan untuk menambah baik dan meningkatkan mutu bekalan air demi kepentingan kita semulah, rakyat di Negeri Sembilan ini. Bukan sahaja LRA Sungai Trip, tetapi turut terlibat adalah penyelenggaraan di loji rawatan air Sawah Raja Rembau. Tarikhnya pula pada 22 September hari Selasa juga 8 pagi, tetapi yang ini siap lebih awal 23 September pada pukul 8 pagi juga. Jadi ini adalah kerja-kerja pengorekan dan pembersihan di muka SAUK LRA Sawah Raja di Rembau tu. Jadi sebahagian daerah Rembau akan terjejas, begitu juga dengan sebahagian dari daerah Port Dickson, di mana ada banyak juga tempat sebenarnya di daerah Port Dickson. Daerah Rembau juga lebih kurang ada banyak juga kawasan-kawasan kampung dan juga taman yang turut terlibat. Jadi minta anda semua yang berada di kawasan-kawasan ini bersiap siagalah, ya. Kan, kerana air akan ditutup sementara untuk kerja-kerja penyelenggaraan, selepas itu akan dibuka kembali. Okey, dan insyaAllah lah semoga dimudahkan lah urusan kita semua pada waktu penyelenggaraan ni, kan. Yalah, air ni penting nak masak, nak apa semua, kan. Jadi kalau kita dah dapat tahu lebih awal, kita boleh bersedia. Alright, baiklah, ada banyak lagi yang Fad nak kongsikan dengan anda. Kejap lagi nak kongsi juga tentang info trafik, memudahkan anda lah untuk merancang perjalanan dan sebagainya, kan. Apa kata sekarang ini kita berhibur dulu dengan Kelangit, Sesal Mendua dalam Ekspresi Negeri FM.

Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni,
0: janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri MM.
0: Ingat sampai bila-bila.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Stings. Dalam diam aku mencintaimu. Kita rock kapak sikit lah. Petang-petang macam ni kan. Yang paling penting sekali sekarang ni kita dah masuk di jam yang terbaru. Pukul 7. Kejap lagi kita nak berhibur dengan lagu-lagu kerohanian, lagu nasyid dan banyak lagi. Antara hiburan terbaik untuk anda. Dan pastinya saya juga ingin mengucapkan selamat memandu kepada semua yang sedang

mendengarkan Negeri FM sekarang ini. Kalau anda melalui Lebuh Raya Utara Selatan, okey, ada update dan juga info trafik yang saya nak kongsikan, di mana baru je tadi insiden kemalangan telah pun selesai, yang mana berlaku di Elite kilometer 11.8 arah selatan dari USJ ke Putra Heights. Dan sekarang ni insidennya update telah pun selesai, namun trafiknya masih lagi sesak lah. Trafik juga sesak arah selatan dari Sungai Besi ke Bangi. Trafik sesak juga arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ennsdale. Juga update terkini berkenaan kemalangan yang berlaku di Elite kilometer 11.8, yang mana sekarang ini insiden telah pun selesai, lorong kanan telah pun kembali dibuka. Alright, itu antaranya lah yang dapat saya kongsikan dengan anda antara info trafik. Dan kalau anda juga ada info trafik mungkin di kawasan yang anda lalu tu, kan, boleh kongsikan juga dengan Fad. Hantarkan di WhatsApp kami di 012-603-0603. Dan seketika nanti akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib di Seremban dan juga Port Dickson untuk hari ini pada pukul 7.11 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk semua Muslimin dan Muslimat seketika nanti. Sekarang ada Pretty Ugly dari seorang lelaki. Dengarkan dalam ekspresi The Grey FM.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'a وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negro FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Click. Negro FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik, Negeri FM, ingat.

0: dan kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang lebih baik ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Alright, kembali dalam Ekspresi Degree FM edisi Jumaat 18 September 2026. Salam Jumaat saya ucapkan buat anda semua. Alright, dan jangan lupa untuk terus berhibur bersama-sama kami dalam Ekspresi Negeri FM. Dengarkan di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak lupa juga buat anda yang memandu tu, hati-hati dekat jalan raya. Okey, untuk jam yang terbaru ni pukul 8 hingga pukul 9 malam. Kalau dengan Fad macam biasalah, kita nak berhibur dengan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Nak dengar lagu yang segar, yang fresh, pastinya jam inilah dengan Fad kan. Dan kejap lagi akan masuknya waktu solat fardu Isyak juga di Seremban dan juga pada 8.20 minit malam seketika nanti. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM. Sekarang dengarkan dulu Amira Osman dan Irfan Haris, Rasa dan Takdir dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Melodi FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu baru dari Aiman Tino, Segunung Janjimu. Baru saja menghiburkan anda. Dan tadi juga telah masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban, 8.20 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Ekspresi ketika ini. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Ada yang dengar kita mungkin dalam perjalanan, ada juga yang dengar mungkin di rumah, mungkin di kedai makan. Terima kasih saya ucapkan buat kedai-kedai makan, restoran ataupun pasaraya yang buka Negeri FM. Saya janji nak belanja anda lagu-lagu terbaik malam ini, okay? Dan jangan lupa untuk terus layan dan juga berhibur dalam Ekspresi Negeri FM. Kita ada masa sampai pukul 12 tengah malam nanti. Jadi macam-macam lagi lah yang info terkini ataupun antara lagu-lagu terbaik yang saya nak kongsikan dengan anda. Saya juga nak belanja anda macam biasa di jam yang terakhir nanti. Lagu apa pilihan anda, anda boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Tapi letaklah tajuk lagu, lepas tu nombor menyanyi. Senang sikit, saya nak cari. Alright. Dan sekarang ni apa kata untuk kita terus berhibur. Sekarang kita ada lagu terbaru dari Dua Lipa, Trending Season. Dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

Ya, Mendengar FM ingat sampai bila-bila Najmi Neri dengan lagunya Asing baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Ekspresi Negeri FM bersama dengan Fad. Dan jangan lupa untuk anda ikuti kami di media sosial Negeri FM Official. Sebab kalau nak tengoklah konten-konten penyampai Negeri FM ke ataupun nak tengok vlog Seven Wonders Challenge ke, boleh pergi dekat TikTok Negeri FM follow lah sekali kan. Alang-alang mungkin anda boleh kenal juga dengan penyampai-penyampai kami. Nak tahu juga mungkin infografik dan juga apa program-program yang menarik di Negeri Sembilan, semua boleh pergi tengok dekat media sosial kami. Cari je at Negeri FM Official, lepas tu tekan follow. Kan senang, tak payah bayar pun, percuma je kan. Dan sekejap lagi pukul 9 kita ada utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM. Dan kemudian ada lagi 3 jam masa untuk kita berhibur sama-sama dalam Ekspresi Negeri FM. Jadi terus layan, terus stream di www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara.

Ya, Mendagri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Ekspresi Negeri FM masih lagi kekal menemani anda. Sekarang ini dah pun 9.21 minit malam, jam yang terbaru. Kita dah pun selesai untuk kita ikuti utama 9 malam. Sekarang ni kembali ke konti utama Negeri FM. Okay? Ada banyak lagu-lagu terbaik yang kita nak layan. Pastinya yang akan menemani anda, tak kira lah dekat mana saja anda berada, kenapa saja situasinya. Kalau dengar di restoran, kedai makan, selamat menjamu selera. Saya ucapkan, kalau tengah memandu tu, selamat memandu. Dan jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati dekat jalan raya tu, okay? Dan apa kata untuk terus berhibur bersama-sama Ekspresi Negeri FM, biar Fad yang teman anda sampai pukul 12 ni. Anda boleh dengarkan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, dan boleh juga untuk anda dengarkan secara dalam talian. Yang tak dapat frekuensinya, jangan risau, stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita ada Ernie Zakri dengan Nostalgia, Ekspresi Negeri FM.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak. Sudihlah, Pak.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau, Pak. Jangan, no, Pak.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Sara K dari Pak Azad kita baru saja bagi hiburkan anda. Masih lagi dalam Ekspresi Negeri FM. Fad masih lagi dekat sini menemani anda. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Saya nak ingatkan kita semua untuk menjaga kesihatan kita lah. Bukan apa kalau tengok dekat luar kan, tengok cuaca sekarang ni tak menentu, biasanya panas lah. Tapi kadang-kadang boleh jadi hujan macam hari ni kan. Alhamdulillah sekurang-kurangnya hujan tu dapat mengurangkan sedikit. Kita boleh katakan sebagai boleh kurangkan antara kabur-kabur yang kita nampak di langit tu, cerebu yang kita lalui sekarang ni, alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama ialah kita menghadapi cerebu musim panas kan. Tapi pada masa yang sama juga ada juga virus yang boleh kita terjangkit, terutamanya bila kita ni kurang menjaga kesihatan ataupun kita antara golongan yang berisiko tinggi, contohnya kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung kan. Sebab kalau anda perasan, antara wabak ataupun virus influenza sekarang ini, jangkitannya yang berlaku pada saluran pernafasan atau masuklah hidung, tekak dan paru-paru, mungkin ramai juga yang terkena kan. Kawan-kawan Fad pun ada juga beberapa orang yang terkena juga influenza dan alhamdulillah sekarang ni dah kembali sihat lah. Tapi itulah dia kan, kadang-kadang perkara dia macam musim tau. Bila demam-demam je, sekarang ni dah ada viral flu, viral fever, senang sangat kita terkena demam kan. Mungkin gaya hidup ataupun gaya pemakanan yang kita amalkan tak bersesuaian dengan keadaan badan kita, okay? Tapi kalau anda juga mungkin ada gejala-gejala macam demam, selsema ataupun batuk-batuk kan, mungkin biasa kita akan ingat, oh ini demam biasa, ini batuk biasa. Tapi kalau dah mungkin berlanjutan ataupun teruk kan, kita tengok tu apa kata pergi je periksa kan dekat hospital ataupun klinik-klinik yang berdekatan dengan anda, sebab kemungkinan boleh jadi bukan demam biasa, bukan batuk biasa, mungkin boleh jadi influenza juga, A ke B ke kan, tak pastilah. Tapi lebih baik kita tahu supaya kita boleh cegah ataupun boleh ubat terus kan. Tak naklah dah rasa betul-betul tak larat sampai kena masuk ward, barulah kita orang kata nak menyesal kan. Mudah-mudahan lah untuk kita semua dapat terhindarlah daripada segala penyakit-penyakit macam ni kan, terutamanya bila cuaca kita pun tak menentu, cuacanya tengah panas, kadang-kadang boleh jadi hujan dengan asap jerebu yang kita hirup hari-hari kan. Biasanya kita hirup udara segar, tapi sekarang ini hanya kabur je yang kita nampak dekat langit tu kan. Tapi itulah dia, kena sentiasa kita berhati-hati di mana saja kita berada. Begitu juga dengan menjaga kesihatan lah kan, yang melakukan aktiviti fizikal, yang lakukan aktiviti sihat. Ramai dah sekarang ni nampaknya dah trend kan, macam high rocks, ada yang selalu join larian, marathon ke, ada juga yang pergi hiking kan. Itu dah bagus lah. Cuma bila keadaan cuaca kita macam ni kan, dengan jerebunya, mungkin boleh kurang-kurangkan lah aktiviti-aktiviti dekat luar, okay? Kita minimumkan masa kita dekat luar, kita lebihkan masa di dalam rumah. Alright, yang penting Fad nak pendengar kita semua terus kekal sihat dan boleh terus berhibur dengan Ekspresi Negeri FM. Kita ada Lokman Podolski dengan Bahaya. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: sustainable Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 petang.

0: di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, benar-benar ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Tadi Ezra Khairo dengan Alahai baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi. Sekarang 10.11 minit malam. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Dan pastinya ramai yang tak sabar-sabar menantikan aksi wira dan wirawati negara untuk mereka berjuang dalam sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi jangan lupa rakyat Malaysia, kita berikan sokongan tanpa berbelah bahagi buat kontinjen kebangsaan kita yang akan beraksi di Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang mana akan berlangsung bermula esok 19 September hingga 4 Oktober 2026. Sukan Asia kali ini mungkin berbeza sikit. Kalau biasanya Sukan Asia kalau di Jepun, main di seluruh Jepun. Tetapi untuk kali ini berlangsung di wilayah Aichi dan Nagoya Jepun sahaja. Dua lokasinya kan. Dan yang paling penting, kita di Malaysia ni pastinya rakyat Malaysia mengharapkan semua atlet kita dapat bawa pulang kejayaan dan buktikan kehebatan Malaysia di pentas Asia. Okay, terus berjuang demi lencana di dada selamanya. Kita semua rakyat Malaysia, banggakan kami semua dan pastikan anda semua berjuang habis-habisan untuk membanggakan bukan sahaja diri anda sendiri, keluarga, begitu juga dengan seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupa lah saksikan aksi wira-wirawati negara kita dalam Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di RTM. Jadi kalau ada yang belum lagi dapatkan RTM Click, pergi muat turun sekarang. Senang bila dah ada aplikasi RTM Click di dekat telefon kita kan. Walaupun kita tak berada dekat rumah di depan TV, kalau contoh kat kedai makan TV-nya buka lain, tapi dekat handphone kita boleh saksikan aksi-aksi atlet-atlet kita semua berjuang dalam Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan juga di App Gallery di telefon pintar anda. Ekspresi Negeri FM.

0: benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

Ya, Menteri FM ingat sampai bila-bila kembara dengan hati emas baru sahaja menghiburkan anda kembali dalam ekspresi Negeri FM. Terima kasih buat anda yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Mesti anda dengar di frekuensi kami kan, sama ada di 92.6, 95.7 ataupun 107.7. Tak kiralah dekat apa-apa saja frekuensi, saya nak ucapkan terima kasih dan terus mendengar dan pastinya terus berhibur bersama-sama kami. Harapnya anda juga dapat terus ceria macam Fad dekat konti ni kan. Dan kalau anda perasan di media sosial, ialah kita semua menggunakan media sosial, mesti ada banyak perkara-perkara yang kita dapat tahulah kan dekat media sosial ni. Dan mungkin ada juga yang dapat saksikan ada satu video yang viral dalam beberapa hari lepas dekat stesen KTM Labu. Katanya kalau tengok dekat video tu, plus tu kita baca-baca dekat threads ke kan, dekat X ke, ada yang mengatakan ada staff KTMB yang mula-mula mengasari salah seorang penumpang dekat stesen Labu tersebut. Jadi apa ceritanya kan? Jadi disebabkan dekat tempat kita, kita kena tahu juga apa masalahnya sebenarnya. Jadi hari ini KTMB telah pun mengeluarkan kenyataan dan mengesahkan yang mana individu yang terlibat dalam insiden pergaduhan dekat stesen Labu pada 15 September yang lepas bukanlah kaki tangan syarikat berkenaan. Yalah, ada yang kata salah seorang daripada staf KTMB kurang ajar dan memulakan pergaduhan dengan salah seorang penumpang, tetapi KTMB mengatakan ianya bukanlah lelaki tersebut, bukanlah staf mereka. Dan menurut beberapa perkongsian yang tular, segalanya bermula apabila salah seorang penumpang warga emas tidak berpuas hati dengan kelewatan tren sehingga 5 jam. Jadi ada salah seorang pekerja di situ menyuruh penumpang tersebut menaiki kereta sahaja kalau tak nak tunggu lama-lama. Jadi itulah punca-punca bibit-bibit pergaduhan yang berlaku kan. Jadi KTMB telah pun mengeluarkan kenyataan rasmi memaklumkan yang sebenarnya individu tersebut yang mengatakan perkara itu sebenarnya merupakan kaki tangan syarikat kontraktor yang dilantik untuk menjalankan perkhidmatan di stesen tersebut, bukanlah staf KTMB. Jadi insiden tersebut berlaku sebenarnya, ni punca dia, ada gangguan perkhidmatan untuk KTM komuter laluan Batu Kev Pulau Sebang selepas ada sebuah tren terlanggar seekor binatang di antara Batang Benar dan juga Labu sehingga menyebabkan tren berkenaan terkandas. Disebabkan itulah kira-kira 300 penumpang diturunkan di stesen Labu untuk membolehkan mereka meneruskan perjalanan menggunakan tren berikutnya. Jadi gangguan tersebut memang sebabkan kelewatan yang agak lamalah, sehingga 125 minit daripada jadual asal. Jadi untuk membantu pergerakan penumpang dekat stesen tu, KTMB telah mengarahkan beberapa kaki tangan dari stesen Seremban ke lokasi lah untuk membantu melancarkan pengurusan penumpang. Yalah, kita pun tahu stesen Labu tu tak ramai orang sangat, mungkin staff pun tak ramai kan. Dan daripada itu, mereka juga menegaskan yang pihak mereka memandang serius insiden tersebut dan tidak berkompromi terhadap sebarang bentuk tindakan atau tingkah laku yang tidak profesional ketika berurusan dengan penumpang. Jadi pihak kontraktor tersebut telah pun menggantung tugas individu terbabit berkuat kuasa serta-merta sementara siasatan terperinci dijalankan. Jadi ada video yang nampak pergaduhan berlaku dekat stesen Labu tu dah terjawab lah. Okay, bukannya lelaki yang memulakan apa yang mungkin orang kata kurang hajar lah memulakan insiden tersebut, bukanlah staf KTMB tapi kontraktor di sana, dan sekarang ni telah pun digantung tugas. Sekarang ni tengah apa orang kata mereka masih lagi menyiasatlah perkara ini kan, nak dapat tahu betul-betul perkaranya. Jadi harapnya perkara macam tu tak berulang lagi lah kan, untuk baiklah untuk penumpang mahupun petugas. Mungkin pada waktu itu kejadian yang kita tak ingini itu berlaku secara tiba-tiba kan, mengejut dengan belum pasti apa
masalah yang berlaku sehingga menyebabkan kelewatan tersebut. Dan semua orang pun nak cepat kan, kita faham. Tapi harapnya selepas ini dapat dibincangkan. Kalau jadi perkara-perkara macam ni yang tidak diingini ni, kita bincangkan dulu. Tidaklah sampai bergaduh-gaduh kan, memutuskan silaturahim, tak bagus macam tu kan. Kita baru je sambut Hari Malaysia kan. Harapnya selepas ini tidak berlaku lagi. Mudah-mudahan pendengar Negeri FM pun begitu jugalah. Kan tak adalah apa orang kata, kerja nak mengamuk aja. Relax lah, santai lah, ceria-ceria je. Layan lagu-lagu terbaik dekat Ekspresi Negeri FM. Dan jangan lupa pukul 11 malam nanti Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Kalau ada lagu yang anda rasa nak layan malam ni, pukul 11 ni best lah kalau dapat layan lagu ni. Apa kata hantarkan lagu permintaan anda, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi. Itu penting, takut nanti Fad tak jumpa, cari-cari ini lagu siapa kan, lagu mana setu okay. Hantarkan macam tu, nak selitkan ucapan sekali pun boleh, silakan. Sebab kejap lagi pun Fad boleh bacakan juga mungkin lagu ini ditujukan buat yang tersayang ke. Wah, hantarkan je lagu permintaan anda di WhatsApp kami 012-603-0603. Kita jumpa pukul 11 nanti. Lepas kita dengarkan dan juga ikuti utama 11 malam. Sekarang ni layan dulu lagu ini, Sesaat Kau Hadir, dalam Ekspresi Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Bergerak FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Jumaat dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Selesai kita dengarkan utama 11 malam tadi menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Tapi sekarang ini dah kembalilah ke konti utama Negeri FM, pastinya di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Gadut di RTM Negeri Sembilan. Okey, kami sekarang ini sedang bersiaran menemani anda. Saya DJ Fad, teman anda untuk Ekspresi Negeri FM dari jam 6 petang tadi sampai sekarang ini. Kita berada di jam yang terakhir sebelum selesai segmen ini pukul 11 malam nanti. Dan ini waktu yang ditunggu-tunggu sebab jam yang terakhir ni memang Fad nak belanja pendengar kita ni lagu-lagu permintaan mereka. Lagu yang anda minta, saya belanjalah. Okey, untuk malam ini ada beberapa juga lagu permintaan daripada rakan pendengar Negeri FM. Okey, yang mana anda akan dapat dengar sekejap je lagi. Ada lagu permintaan katanya nak dengar lagu Kau Yang Satu dari Wow. Ada nak dengar lagu Meli Goslo, Ku Bahagia katanya. Mungkin tengah memandu lah tu kan. Ada juga yang nak dengar lagu Sang Penikam dari Noor Saleh. Ada nak dengar UK, Kekasihku di Menara. Okay, itu antara lagu yang bakal anda dengar sekejap sahaja lagi. Sebab tu kena terus layan dan terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau boleh stream lagu-lagu pilihan anda ini di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus layan 45 minit lagu tanpa henti untuk anda semua dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Yep, Dr. FM ingat sampai bila-bila. Maroon 5, I Won't Go Home Without You. Baru saja menghiburkan anda. Dan itulah dia antara lagu permintaan rakan pendengar kita yang mana sempat untuk Fad belanja malam ini. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang hantar permintaan lagu. Terima kasih juga ada yang hantarkan ucapannya kan. Begitu juga terima kasih saya ucapkan buat anda semua yang terus mendengarkan Ekspresi Negeri FM daripada pukul 6 petang tadi sampailah sekarang ini. Sekurang-kurangnya dapatlah saya teman anda kan, hiburkan anda, ceria kan anda dengan lagu-lagu terbaik juga informasi terkini. Okey. Baik, ini bermakna untuk Ekspresi Negeri FM edisi Jumaat 18 September akan berakhir sebentar sahaja lagi. Jadi kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Saya cuma nak teman anda, hiburkan anda sahaja. Semoga anda semua dapat terus ceria lah mendengarkan Negeri FM. Okey, dan sekarang ini saya nak tinggalkan anda dengan lagu ini dari Spider, Hidupku. Assalamualaikum. Selamat malam guys. Bye bye.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Asman, Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Dan kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng buruh hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng buruh hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng buruh hantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik TO panas silakan, sambil-sambil minum ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kuda-kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Kumbola UKS dengan kembali mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apa pun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live Tidak seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah semenanjung ya. Di sebelah semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihat kali 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IP pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga dua kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk geng buruhantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Giburhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Persembahan kembali sesuai dengan Derap Komando membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Kian Buruh Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikatakan Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karim Latih. Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Ida Khairi dari Pasir Mas, Kio Kusan lagi, Mesara, Muhammad, Rusli Seli, Ariana Yana, Nas dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatimah, Abang Mak Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi sama lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Jonit, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodian dan Nodian bidang dari Salju Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom pom pom pergi ke Gertih katanya. Ha. Ini ada Wahidah Razak Balangi datang tadi, dan juga Mas Merah Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah Syah Putra Mesin Johor. Kita ada Rashidah Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Ini ada Ilas Pasir Gudang Johor, Ita Rozaya Sumadak Sabah Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Husin, Asnah Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh. Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syahlin Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Pembuasannya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kalabakan, Punak dan juga Sempona sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan, kalau boleh biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita dekat Yati dari Syah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rosli Ismail Putra Abu Nayan. Kita ada G-Lock, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Pan-pan-pan. Mantap one. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Cik Nini, Yuswa, MC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jok Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kubu-Kubu Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nur J, Stock One Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng buruhan tu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Waalaikumsalam. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga, Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ini ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik. Menerusi lagunya Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir, membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging katanya. Kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kuasa Rakyat Dato' Dr. Fauziah Salleh menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Rakyat Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran, dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kata yang dikenal pasti lagi lah kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Ismail Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usap Teluk Mas, Meggan pun hadir, Rukian 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Corner, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basariah Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobing, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je. Esok baru ke Terengganu. Linda Wahida, Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Syarifuddin dari Lenggong, Mesin Atas Nem juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Spawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis Bibu Jugatil yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis ya lah, supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Virus MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okey, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Saharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontara suara Azmir dan juga Amy Wastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Ann Mas, lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk ke 2 dah. Dah kita nak melangkah di jam

Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesiasaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat, kan? Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok jugalah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Nah, ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nistalio, Mak Yo, Yaya Ana Azizi juga turut bersama-sama. Yang Yunus, Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk. Katanya menyambut hari lahir semalam, ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini, ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Baga Semeni Baling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak, dari Perak. Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah, kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turun hadir. Biana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan saja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Setelahnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Azim menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama, tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Dan carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah pun menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Widuri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh iya, macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, abang-abang burger, kakak-kakak burger, berapa biji dah laku dah ni. Apapun, terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy Adu Farhan Din Taiping, Mak Sunah Abang Long Awang dari Bintulu, pengawal api Tanda Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina-Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mastura, dia kata sebenarnya salam hadir. Okey, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favourite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua. Rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Nun Alif saya, Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Kelas dengan rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Laksana game buruh hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergulik sana, tergulik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang tengah dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan kita lihat keadaan jerbu sekarang ni di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita

adalah jerebu. Ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang memerhatikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan, jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Salimah Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Kudin, pim, pim, pim, pom, pom, pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Acik juga turut hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul Salizal, dan Jun Haritz juga hadir. Dekat live TikTok ni kan, dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Berhantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahajud, saya terus cari National FM nak dengarkan National Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air lah. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu ataupun air mineral kan, berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hadkan aktiviti riadah terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zalian Natasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zuk Umi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pat Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zula Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina, Dahlia, Zul, The Red Warrior. Gasa Daburu katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia atau bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja, cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

41 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah, semuanya terimbau lah. Terjun pagi, terjun sungai, apa lagi terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin, tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang, tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji, kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai, tau. Kena pula balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai, kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos hara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga, kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos hara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabri Rashman yang melaporkan diri. Kak Ia, Jun JR, Baby Emma, kita ada Sam DZ, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo, Zahiran, Ismail, kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bart SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Pilot-pilot darat, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya, yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Dil Kia Karim.

komposernya adalah Baiduri. Exist dengan nota di lautan sepi. 4:30 pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk, pergilah tidur ya. Kalau tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey, cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi. MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelangkabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Visa Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri, Bonda Suri, Ejen White, Gruta House. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Doliana Lia juga turut bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je ataupun lidi kan. Jadi pergilah take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abi Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau. Saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

Jimat tu bukan kedai kot, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Azman Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nasional Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu. Buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh. Bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ni, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apapun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita. Kita tersenyum je. Kerana manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu

Kita tersenyum je. Dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini. Dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 pagi, Labuan 5.01 pagi, Kuching Sarawak 5.23 pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 pagi, Kuala Terengganu 5.50 pagi, Kuantan Pahang 5.51 pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 pagi, Johor Bahru Johor 5.48 pagi, Bandaraya Melaka 5.54 pagi, Seremban Negeri 9 5.55 pagi, Shah Alam Selangor 5.56 pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 pagi, Johor Bahru Penang Kangar Polis 6.01 pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 pagi saya akan mendengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmud dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng berhantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya. Ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan. Ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, Live TikTok. Semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan nasional geng buruh hantu mendunia tahu. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London. Kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman, di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, ya, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan menerusi RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini. Lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah sayang umat, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah sayang Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah sayang Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan, kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia, sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala sayyidina Muhammad, supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak. Berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, apabila diulas oleh Ustaz Syamak, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih Syamak. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli Muhammad, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Salli Allah Subhanahu Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati Salli Allah Subhanahu Muhammad, itu menunjukkan bahawa Allahumma salli Muhammad, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, Salli Allah Subhanahu Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai Salli Allah Subhanahu Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yang ini keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, selepas kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang dekat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi. Salli alaihi wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yakni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yakni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah, kata bal ihsanu ala kulli syai', sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita berkasih sayang, berbelas kesihanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, Salli Allah SWT, idza dhabahtum fa ahsinu dhabhata, kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma Salli Allah SWT, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma Salli Allah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil. Jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma. Jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, da'i ilallah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni Salli Allah Muhammad, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, Salli Allah Muhammad ni, dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, Salli Allah Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajar orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk sekeliling kita itu madu'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita. Ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita. Selain-selain ambil berat juga kepada anak-anak, ya, kawan-kawan kepada anak-anak kita. Subhanallah, subhanallah. Walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah, mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Sayyidina Muhammad, bangunan WTC tu. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam setiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Apa subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, "Wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris," dia kata. Dia kata, "Kenapa kamu kata demikian? Sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku. Belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok tu, sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah ada sampah-sampah dekat depan. Aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris. Ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu." Kadang-kadang kita tak perlu bercakap. Akhlak dan perbuatan kita itu, sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik. Apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Toki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni, masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Ya, kalau keadaan yang tidak sihat ni, banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan, yang ada asma, ada semput. Itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini, maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alim Sayang Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الله.

Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk siaran Negeri FM Radar Extra buka siaran edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan Zoo hari ini sampailah pukul 12:30 hari nanti. Terima kasih untuk anda semua yang pagi ni dah pun memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Harapnya semua dalam keadaan yang baik, ceria belaka hari ini. Baik, tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.55 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat yang belum lagi menunaikan solat fardu subuh, Zul dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Apa tanda guru terbilang dalam bergaul menghormati orang? Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, salam hujung minggu buat anda semua pendengar setia Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi Zu ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah pun memilih frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Memang love sangat. Terus kekal setia sampailah pukul 12.30 malam nanti. Untuk Zoo hari ini rada ekstra, Zoo akan teman anda semua sampailah pukul 12.30 hari. Dan semestinya ada pelbagai perkongsian. Hari ini semestinya hari Sabtu kan, banyak perancangan anda. Ada yang nak santai-santai kat rumah, ada yang nak keluar berjalan bersama dengan ahli keluarga. Semoga semuanya terlaksanalah apa yang dirancang tu ya. Apapun, kena jaga kesihatan diri, kena ambil langkah-langkah keselamatan. Kalau ada buat aktiviti luar, pastikan anda pakai pelitup muka, okey? Amalkan langkah-langkah kebersihan, basuh tangan dan juga minum air secukupnya, sebab kita sekarang ni tengah menghadapi musim jerebu rata-rata kawasan kan. Hari semalam pun ada 3 daerah di Negeri Sembilan ini mencatatkan IPU tinggi. Jadi sama-samalah kita beringat, yo. Jadi untuk anda semua pagi ni, Zu harap anda semua dalam keadaan yang sihat, ceria belaka. Untuk hari Sabtu ni kan, yang mana bercuti tu selamat bercuti. Kepada anda yang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan sebentar nanti kita nak tengok juga macam mana keadaan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan hari ini. Sebentar nanti Zu kongsikan dengan anda. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Zu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Li Ujah.

0: benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ai, saya Ziai. Ai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Yezu dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih yang mana terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Tak tukar siaran radio tu kan. Dari pagi sampailah ke malam dengan Negeri FM. Memang kami menghargailah segala sokongan anda terhadap Negeri FM. Dan juga yang mana belum lagi ikuti platform media sosial kami, anda boleh type Negeri FM Official dekat semua platform. TikTok ke Facebook ke, username kami sama sahaja. Nanti tinggal follow je, okey? Baiklah, ni Zu nak kongsi. Menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, keadaan cuacanya kalau kita tengok ramalan pagi ni memang jerebulah di rata-rata di Negeri Sembilan ini. Manakala di sebelah petang diramal ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam juga diramal jerebu ya. Ada suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius. Jadi buat anda semua kalau nak tengok ramalan cuacanya dari semasa ke semasa, bagaimana di kawasan anda, boleh terus je layari met.gov.my. Baik, nanti tepat je pukul 7 pagi. Jom kita dengar dulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Yang mana sedang memandu tu, hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai. Dan juga kalau ada info trafik nak dikongsikan, terus je roja 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Manolah bayi ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udan ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari Dario Wan ni atau Manolah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dongan Dario lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi, dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengerusi kepada majlis halal ini, dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal, dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelajarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
1: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keperkembangan luar negara, pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut Pakistan. Setiausaha agungnya Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid. Selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Sukan Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan SEA 2027 akan menyediakan khidmat pertenjerma serta pegawai penghubung bagi membantu kontinjen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontinjen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jom dengarkan Radar Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Zoo sekarang ini. Zoo akan teman anda sampailah pukul 12 tengah hari nanti menerusi Radar Extra. Ya, untuk anda semua tak kira di mana jua anda berada sekarang ini, ya, dengarkan kami dekat rumah, dalam kereta, di kedai makan, dekat stesen minyak. Semualah terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan kerana terus memilih frekuensi kami sebagai peneman yang ceriakan hari anda. Baik, untuk hari ini insyaAllah pelbagai perkongsiannya Zoo nak kongsi. Ada juga cerita-cerita menarik yang Zoo akan kongsikan dengan anda, dan semestinya lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu hits yang akan teman anda sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Okey, dan semestinya hari ini kan hari Sabtu kan, seminggu sekali YDB datang lagi. 8.30 minit pagi nanti kita ada Yok Dong Aba. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda dengarkan perkongsian tiga negeri dari 8.30 minit pagi sampailah pukul 10 pagi untuk bersama-sama dengan Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM. Boleh juga saksikan menerusi media sosial Negeri FM Official di Facebook, di TikTok juga boleh juga. Sama-sama kita nantikan pada pukul 8.30 minit pagi nanti. Dan hari ini pukul 10 sampailah pukul 11 macam biasa, setiap hari Sabtu Zoo janjikan dengan anda nak belanja lagu-lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Jadi kena teruslah bersama dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: dengue yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam dengue boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam dengue adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Persembahan data dengan lagunya Ku Menanti Ku Menangis baru saja menghiburkan anda. Pagi ni jangan nangis-nangis, kena ceriakan hari anda. Dongan Negeri FM sampai pukul 12.30 malam nanti. Untuk Zu hari ni, Zu nak teman anda sampai pukul 12.30 hari. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Hari ini kan, yang mana bercuti tu, apa perancangan anda? Adakah yang hari ni, memang saya Zu, hari ni saya memang nak santai kat rumah yo. Nak lipat kain berbakul-bakul tak lipat. Semoga dipermudahkan lah . Yang penting kalau nak lipat kain ni, satu je, telefon kena letak jauh sikit, kena sorok dalam almari ke, letak bawah bantal ke, bukan apa, pengalaman sendirilah ya. Kalau tengah lipat kain, kalau ada telefon, insyaAllah malam belum siap lagi lipat kain tu. Jadi Zu yakin juga mak-mak, akak-akak yang tengah dongar sekarang ni pun sama juga kan. Dia tak boleh ada gangguan sikit tu, confirm akan terganggu nanti. Jadi untuk anda semua, apa pun urusan anda hari ni, semoga dipermudahkan, lancar semuanya ya. Yang mana sambil orang kata sarapan tu, dengarkan Negeri FM, selamat menjamu selera. Nak kongsi menu dengan Zu pun boleh jugalah. Apa menunya pagi ni? Nasi kerabu ke? Atau ada juga yang pagi ni dah makan nasi putih, nasi belauk semua. Mak air sedapnya kan. Jadi untuk anda kalau nak kongsi-kongsi, nak hantarkan ucapan ataupun nak luahkan perasaan kau pagi ni kan, hantar je dekat 012-603-0603. Sekejap lagi ni Zu nak bagi tahu, ini info penting juga untuk seluruh Negeri Sembilan, berkenaan dengan notis penutupan sementara air yang dikeluarkan oleh pihak sains. Nanti kita kongsikan lah, ada beberapa kawasan yang perlu orang kata simpan air siap-siap, sebab ada kerja-kerja kerja baik pulih lah yang dilakukan. Terus bersama dengan Zu Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.